0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita di Spada Pro 2 FM ya. Masih bareng sama Rara pagi hari ini. Tahu gak sih teman Pro 2, tidak sebuah tempat wisata itu bisa bertahan dalam jangka panjang ya. Sejumlah tempat hiburan, terus hotel, sampai dengan museum di berbagai negara bisa saja berakhir dengan ditutup gitu dan ditinggalkan terbengkalai begitu saja. Penyebabnya beragam ya, ada yang kehilangan pengunjung karena masalah keuangan, ada yang tutup karena perubahan pengelolaan, ada juga yang ditinggalkan setelah bencana atau konflik. Nah, seiring waktu, bangunan-bangunan itu mulai rusak dan ditumbuhi tanaman liar. Suasana juga jauh berbeda dari masa kejayaannya saat tempat-tempat

ini ramai dikunjungi wisatawan. Nah, meski tidak lagi beroperasi, sejumlah tempat wisata yang terbengkalai ini masih menarik perhatian karena sejarah dan keunikan bangunannya. Beberapa di antaranya memiliki cerita tersendiri ya, mulai dari taman hiburan yang terinspirasi Disneyland hingga hotel mewah yang pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Nah, dikutip dari Daily Mail, ya, ada 9 tempat wisata terbengkalai di dunia yang menyimpan kisahnya tersendiri. Yang pertama ada Dunblobin di Inggris ya. Dunblobin ini adalah bagian dari Crinkley Bottom, sebuah atraksi hiburan di Somerset, Inggris, yang terinspirasi dari acara televisi anak-anak Noel's House Party. Tempat ini dibuka pada tahun 1990-an untuk menghadirkan pengalaman hiburan bagi keluarga. Namun atraksi itu tidak bertahan lama ya. Setelah Crinkley Bottom ditutup, kawasan ini ditinggalkan dan bangunannya perlahan mengalami kerusakan. Sisa fasilitasnya menjadi pengingat destinasi hiburan yang pernah menarik perhatian pengunjung. Yang berikut ada Haludovo Palace Hotel di Kroasia. Hotel mewah ini dibuka tahun 70-an, fasilitas dan arsitekturnya mencerminkan kemewahan pada masanya. Hotel ini yang dikenal pernah dikunjungi oleh Saddam Hussein, mantan presiden Irak ya, di Kroasia. Meski sempat menjadi simbol kemewahan, hotel ini juga akhirnya mengalami kemunduran dan berhenti beroperasi. Dan akhirnya bangunannya terbengkalai gitu. Kemudian ada Ardell Underground Market Inggris, berada di Manchester, Inggris ya. Ini adalah bagian dari kawasan pusat perbelanjaan Ardell. Area bawah tanah ini pernah menjadi tempat bagi sejumlah kios dan usaha kecil yang melayani pengunjung pusat kota. Dan seiring perubahan kawasan dan perkembangan pusat perbelanjaan, pasar bawah tanah ini tidak lagi beroperasi seperti sebelumnya ya. Dan akhirnya menyisakan lorong dan ruang komersial yang tidak lagi aktif. Kemudian ada Camelot Theme Park di Inggris, terletak di Lancashire, Inggris. Taman hiburan ini mengusung tema legenda Raja Arthur dan juga para kesatria Meja Bundar, dengan berbagai wahana juga atraksi keluarga termasuk roller coaster. Suasananya juga dirancang menyerupai dunia abad pertengahan. Dan taman hiburan ini akhirnya ditutup di tahun 2012 ya, karena berbagai tantangan bisnis. Kemudian ada Royal Marines Museum di Portsmouth, Inggris. Dan ini didedikasikan untuk sejarah Korps Marinir Kerajaan Inggris. Museum ini menyimpan berbagai koleksi berkaitan dengan perjalanan tugas dan juga kehidupan para personel marinir. Namun museum ini kemudian ditutup di lokasi lamanya sebagai bagian dari perubahan pengelolaan dan pemindahan koleksi. Dan penutupan itu membuat bangunan lama kehilangan fungsi ya sebagai tempat pameran. Kemudian yang berikut ada Nara Dreamland di Jepang. Ini adalah taman hiburan ya, yang dibuka tahun 1961. Wah, udah tua banget nih. Taman ini dikenal punya desain yang terinspirasi dari Disneyland di California, Amerika Serikat, lengkap dengan kastil, wahana, dan berbagai area hiburan keluarga. Dan akhirnya karena persaingan dengan taman hiburan lain ya, Nara Dreamland ditutup pada tahun 2006. Kemudian ada Pleasure Island, Inggris. Ini juga taman hiburan di Clitorpes, Inggris, dengan berbagai wahana dan atraksi pengunjung beragam usia. Dan Pleasure Island ini ditutup tahun 2016. Ada Lake Saudi Amusement Park, Amerika Serikat, di West Virginia. Taman ini taman hiburan juga dibuka tahun 1920-an, ini lebih tua lagi nih. Menyediakan berbagai wahana bagi masyarakat setempat. Lokasinya kemudian dikenal karena sejarah panjang, juga cerita-cerita yang berkembang mengenai kawasan itu. Dan taman ini ditutup tahun 1960-an. Dan yang terakhir ada taman hiburan Pripyat, Ukraina, tidak jauh dari pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl ya. Oke,
Taman ini punya sejumlah wahana termasuk biang-lala berwarna kuning, kemudian menjadi salah satu simbol visual kota yang ditinggalkan. Taman ini tidak pernah benar-benar beroperasi secara normal. Pembukaannya direncanakan di 1 Mei 1986, tapi kecelakaan nuklir Chernobyl di tahun 26 April 1986 menyebabkan penduduk Pripyat dievakuasi. Akibatnya, taman hiburan ini ditinggalkan dan menjadi bagian dari kawasan terdampak bencana nuklir ya. Oke, jadi ini belum dibuka untuk umum ya, berarti ya belum sempat diresmikan gitu. Jadi harus ditutup ya taman hiburan ini. Wow, jadi ternyata di belahan dunia lain tuh ada juga ya tempat-tempat wisata taman hiburan yang tutup dan terbengkalai bangunannya gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan ke luar negeri, boleh tuh ya melihat sejarah-sejarah tempat-tempat itu ya kan, apalagi yang suka sama tempat-tempat angker boleh dicoba untuk berwisata. Oke teman Pro 2, tetap di Sepada Pro 2 FM, jangan lewatkan jam 9 pagi ini kita juga ada obrolan seru bareng sama narasumber yang pastinya mengedukasi juga. Stay cool terus di Sepada Pro 2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Ya, pada Pro 2 FM pagi ini di sesi obrolan pagi kita, kita akan ngobrol bareng sama Bapak Rian Sudrajat ya. Beliau adalah pengamat meteorologi dan geofisika PMG Mania Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur NTT. Ya, sudah terhubung bersama kita di ujung telepon. Kita akan membahas bagaimana udara kabur yang belakangan ini menyeliputi Nusa Tenggara Timur. Kira-kira apa penyebab dan bagaimana penjelasan dari BMKG ya. Langsung saja kita tanyakan sama Bapak Rian yang sudah terhubung. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Rian.
1: Selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada. Bagaimana baik kabarnya?
0: Kabar baik nih Pak Rian ya.
1: Siap Ibu.
0: Sehat-sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat Ibu, sehat semuanya Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, amin. Terima kasih untuk waktunya pagi ini ya Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, nah ini yang ingin kita tanyakan ya, kita penasaran beberapa waktu ini belakangan ini tuh ada fenomena udara kabur gitu kan di langit NTT di Pak Rian ya. Nah untuk
1: iya, Ibu.
0: Kebanyakan kita masyarakat umum mungkin masih ada yang bingung, ini istilah udara kabur ini masih asing di telinga kita. Sebenarnya apa sih istilah udara kabur ini ya Pak ya, dan juga mungkin apa bedanya dengan istilah kabut biasa begitu ya, dalam ya dalam istilah meteorologi BMKG gitu ya Pak ya, udara kabur ini
1: iya,
0: apa gitu. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu RRI di mana pun berada. Perkenalkan saya Rian dari BMKG NTT. Kita bawa udah hampir seminggu ya wilayah NTT menyelimuti udara kabur, yang artinya langitnya sudah berwarna biru tapi agak udara kabur Bu ya.
0: Iya,
1: nah, itu adalah udara kabur atau yang biasa kita sebut di BMKG itu haze. Merupakan kondisi ketika atmosfer terlihat samar akibat adanya partikel-partikel kecil yang melayang di udara, sehingga itu mengurangi jarak pandang kita gitu. Misalnya partikel tersebut dapat berupa debu, asap maupun aerosol lainnya. Dalam konteks yang sedang kita bahas saat ini yaitu udara kabur, adapun hasil pemantauan kita dari BMKG menunjukkan adanya sebaran asap. Maka asap tersebut dapat menjadi salah satu penyebab udara tampak kabur di wilayah NTT. Nah, bedanya apa? Udara kabur berbeda dengan kabut. Kabut itu terutama terbentuk dari butiran air kecil yang melayang di permukaan bumi. Sedangkan udara kabur yang saat ini di wilayah NTT itu umumnya berkaitan dengan partikel yang tersuspensi di atmosfer. Itu berbeda ya Bu, kabut sama kabut. Karena itu kita memahami yang terjadi di NTT ini, kita perlu melihat lagi bukan hanya kondisi visual langit tetapi juga data jarak panjang, jarak pandang, pola anginnya bagaimana, terus citra satelitnya bagaimana, informasi kualitas udaranya bagaimana yang ada di wilayah NTT. Mungkin itu Bu.
0: Oke, baik. Jadi ini berbeda dengan kabut biasa. Iya,
1: berbeda dengan kabur sama kabut gitu. Tapi kalau untuk wilayah NTT itu udara kabur yang artinya samar-samar ya Bu ya.
0: Iya, betul. Nah, ya. Nah kemudian dari hasil pemantauan BMKG terhadap kondisi kualitas udara dan juga jarak pandang di wilayah NTT saat ini seperti apa Bapak?
1: Baik, kita sampaikan BMKG itu memantau kondisi atmosfer melalui pengamatan cuaca yang ada di kantor BMKG masing-masing, termasuk jarak pandangnya, arah anginnya, kecepatan anginnya, serta kondisi cuaca yang ada di wilayah NTT. Dalam kejadian udara kabur ini yang udah terjadi seminggu ini Bu ya, di wilayah NTT, pemantauan perlu dilakukan secara spesifik pada wilayah yang terdampak, yaitu misalnya wilayah NTT, hampir semua Bu ya wilayah NTT itu, karena tingkat kekaburan dapat berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Misalnya di Kota Kupang berbeda udara kaburnya dengan wilayah di Atambua maupun di Alor gitu. Kita juga perlu membedakan dua hal. Pertama, jarak pandang yang berkurang, yang penting untuk keselamatan transportasi itu harus dipentingkan. Yang kedua, kualitas udara yang berkaitan dengan konsentrasi partikel yang kecil itu yang dihirup oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kedua ini saling berkaitan tetapi tidak dianggap sama. Itu saling berkaitan tapi beda gitu, Bu. Oleh karena itu, penilaian kondisi saat ini BMKG harus mengacu pada hasil pengamatan terbaru di masing-masing wilayah NTT gitu, Bu. Jadi sangat berbeda gitu, Bu.
0: Oke, baik. Berarti tiap kabupaten di NTT itu beda ya, Bapak ya?
1: Iya, betul, Bu. Jadi apa, kualitas udaranya maupun jarak pandangnya berbeda tiap kabupaten. Bisa jadi yang saya sampaikan, lokasi lain berbeda dengan lokasi satu lainnya, gitu, Bu.
0: Baik, jadi ini sebenarnya apa sih penyebab utama dari terjadinya udara kabur di NTT ini, Pak Rian?
1: Oke, berdasarkan yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, fenomena udara kabur ini menurut BMKG sendiri itu indikasi asap telah teramati di wilayah Papua Selatan, yaitu di wilayah NTT kena anginnya dari wilayah Papua Selatan asapnya. Analisis awal mengindikasikan kemungkinan adanya transportasi asap lintas wilayah dari Papua bagian selatan disampaikan dengan kemungkinan kontribusi sumber asap lokalnya di wilayah NTT. Kondisi ini perlu kita pahami semuanya sebagai proses atmosfer yang melibatkan sumber partikel kecil, yaitu pergerakan anginnya bagaimana dan kondisi atmosfernya bagaimana yang mempengaruhi penyebaran asap itu sendiri. Untuk memastikan kontribusi masing-masing sumber itu diperlukan analisis lebih lanjut, Ibu, berdasarkan citra satelit sendiri, terus info dari alat kita ada nama aerosol atau aeronet, informasi aerosolnya, terus pola anginnya bagaimana, yang paling penting dan juga pengamatan di lapangan secara langsung itu, Bu.
0: Gitu. Baik. Nah, itu kemudian dari analisis BMKG sendiri terkait dengan pola pergerakan angin gitu. Kenapa gitu sampai udara kabur bisa melintasi dan menutupi langit NTT ini, Pak Rian?
1: Oke, baik. Secara meteorologis, yang angin dapat mengangkut partikel asap dari wilayah sumber menuju wilayah lainnya. Misalnya dari wilayah Papua mengangkut partikel anginnya ke wilayah NTT. Namun untuk memastikan jalur transportasi asap yang dari Papua bagian selatan menuju wilayah NTT itu, kita harus menganalisis arahnya bagaimana, kecepatan anginnya bagaimana, itu pada berapa lapisan. Jadi misalnya lapisan 50 milibar, bukan hanya angin yang terukur di permukaan, ternyata yang lainnya juga, misal ketinggian asapnya, terus sirkulasi atmosfer bagaimana, serta kondisi stabilitas atmosfer juga menentukan seberapa jauh partikel dapat berpindah dan berapa lama partikel bertahan di atmosfer tersebut gitu, Bu. Itu. Jadi arah angin ini merupakan faktor penting, Ibu. Tetapi untuk memastikan lintasan asap dari Papua Selatan ke wilayah NTT ini diperlukan kesesuaian antara data angin, citra satelit maupun informasi aerosol sendiri yang ada di wilayah NTT gitu, Bu.
0: Oke, baik. Ini kembali lagi itu tadi ya, tiap daerah atmosfernya berbeda seperti itu. Jadi seperti itu ya, bagaimana udara kabur melintasi daerah kita seperti itu. Kemudian ada mungkin faktor lokal setempat di NTT ini yang turut memperparah kondisi udara kabur ini, Pak Rian?
1: Ya, betul. Faktor lokal juga perlu diperhatikan di wilayah NTT. Misalnya kondisi lahan kering yang saat ini sudah berapa hari, sudah berapa bulan tidak hujan seperti di wilayah NTT kan. Vegetasinya yang mudah sangat terbakar karena sudah tidak adanya hujan. Terus pembakaran terbuka, serta kebakaran vegetasi dapat menjadi sumber partikel tambahan. Jadi selain dari asap dari Papua, sumber partikel lokal juga diperhatikan juga. Apabila asap dari luar wilayah masuk bersamaan, jadi asap yang masuk dan juga kita ada pembakaran terbuka bersamaan dengan adanya sumber partikel lokal di wilayah NTT, kondisi udara kabur dapat menjadi lebih kompleks. Jadi lebih lebih kompleks lagi itu. Karena itu penanganan tidak cukup hanya dengan memantau pergerakan asap dari wilayah Papua bagian selatan, kita juga perlu mencegah pembakaran terbuka gitu. Jadi kita mencegah juga pembakarannya dan meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla yang saat ini di wilayah NTT gitu, Bu.
0: Oke, jadi kita juga harus lebih apa ya, di sini lebih peduli ya terhadap.
1: Iya, peduli, kita sangat peduli, apalagi kan sudah hampir 2 bulan 3 bulan Bu ya, di wilayah NTT tidak jadi hujan gitu.
0: Betul. Jadi peduli terhadap lingkungan, mungkin tidak membakar sampah sembarang seperti
1: yang
0: itu.
1: Yang daun-daun gitu, Bu.
0: Baik, baik, Pak. Kemudian sejauh ini kualitas udara seperti itu, apakah di NTT ini sudah masuk dalam kategori tidak sehat untuk masyarakat atau seperti apa nih, Pak Rian?
1: Baik, partikel halus atau partikel lebih kecil yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan itu dalam konsentrasi tinggi yang dapat berdampak terhadap kesehatan kita itu. Misalnya untuk menentukan kategori kualitas udara di wilayah NTT saat ini, kita memerlukan data kualitas udara atau produk kualitas udara yang relevan dengan lokasi dan waktu pengamatan. Misalnya data di Kupang berbeda dengan data di Alor gitu, produk kualitas udaranya. Dalam informasi BMKG dilaporkan adanya indikasi sebaran asap atau aerosol. Namun indikasi tersebut tidak sendirinya menunjukkan bahwa konsentrasi itu telah mencapai kategori tidak sehat. Oleh karena itu, masyarakat sendiri di wilayah NTT perlu mengikuti informasi kualitas udara yang tersedia, mengurangi papan asap apabila kondisi udara itu semakin pekat. Jadi udah semakin agak gelap itu kondisi udaranya di wilayah NTT gitu, Bu.
0: Oke, jadi kita juga harus terus ikut perkembangan informasi terkait kualitas udara.
1: Iya, kan karena masih ada sebaran partikel dari Papua masih ada gitu, Bu. Jadi udah ibaratnya mencapai kategori tidak sehat gitu, Bu.
0: Oh iya, boleh waspada juga berarti ya, Pak.
1: Iya. Betul, okay. Ibu.
0: Terkait dengan sektor transportasi sendiri, untuk fenomena udara kabur ini, kalau di NTT apakah sudah mempengaruhi atau mengganggu jarak pandang aman mungkin untuk aktivitas penerbangan dan pelayaran khususnya seperti itu?
1: Oke, baik, Ibu. Udara kabur sendiri yang saat ini 2 seminggu terjadi di wilayah NTT itu berpotensi mengurangi jarak pandang baik itu penerbangan maupun pelayaran. Perlu menjadi perhatian dalam keselamatan kita transportasi. Sebagai contoh, misalnya kan ini karena di wilayah RRI Atambua, Bu ya. Jadi kita pemakai contoh data BMKG di Alor. Misalnya pada tanggal 12 Oktober, jarak pandang itu di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya tercatat sekitar 5.000 meter. Jadi pada sejumlah waktu pengamatan. Adapun pada pukul 13 itu asap juga dilaporkan teramati. Pada tanggal 12 itu ada asap juga teramati di wilayah Bandara Alor, Mali Alor gitu. Data tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan jarak pandang secara berkelanjutan, gitu, secara real time. Namun untuk menyatakan apakah penerbangan atau pelayaran mengalami gangguan operasional, kita harus mengacu pada laporan operasional bandara. Kita hanya mengasih informasi saja, tapi untuknya itu mengacu pada laporan operasional bandara, terus otoritas penerbangan dan juga otoritas pelabuhan. Jadi kita itu berlaku pada otoritas bandara dan pelabuhan gitu, Bu.
0: Oke.
1: Namun masyarakat yang hendak berpergian sebaiknya saran dari BMKG itu mengikuti informasi resmi dari operator transportasi masing-masing, baik itu penerbangan maupun pelabuhan.
0: Ya, baik. Seperti itu ya, Pak Rian.
1: Iya, Ibu.
0: Jadi BMKG hanya menyediakan data seperti itu yang menentukan
1: itu ke otoritas penerbangan maupun ke pelabuhan untuk lebih
0: jelas
1: resminya
0: ya.
1: Gitu.
0: Baik. Jadi dari BMKG hanya mengingatkan saja untuk lebih teliti ya kepada penyedia layanan penerbangan ataupun pelayaran yang akan kita gunakan, apakah mereka mengizinkan atau tidak, itu kita mengikuti otoritas transportasi setepat seperti itu. Kemudian, nah ini yang ingin kita tahu nih Pak Rian, berdasarkan prediksi BMKG, kira-kira berapa lama sih fenomena udara kabur ini diperkirakan bertahan di wilayah NTT?
1: Baik, berapa lama? Durasi fenomena ini bergantung pada keberlanjutan sumber asapnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Arah anginnya, kecepatan anginnya, serta kondisi atmosfer yang mempengaruhi penyebaran dan pengenceran di partikel debu itu atau kecil itu. Apabila sumber asap di wilayah Papua masih aktif dan pola angin tetap mendukung transportasi asap ke wilayah NTT, udara kabut itu masih dapat berlanjut. Sebaliknya, perubahan pola angin dan perubahan kondisi atmosfer dapat mengurangi konsentrasi partikel di suatu lokasi. Misalnya kita adanya hujan itu sudah mengurangi konsentrasi partikel gitu, Bu. Itu. Berdasarkan informasi yang tersedia di BMKG Alor telah teramati sejak tanggal 7 dan 8 Oktober sampai dengan tanggal 13 kemarin, BMKG belum dapat memastikan tanggal berapa berakhirnya fenomena ini tanpa itu Bu, karena masih ada asap dan juga kecepatan anginnya masih masuk ke wilayah NTT gitu, Bu. Mungkin itu, Bu.
0: Oke, untuk arah anginnya sendiri ini tidak bisa diprediksi gitu ya, Pak ya.
1: Untuk arah angin kita sekarang untuk dari Papua itu masih ke semalam saya lihat masih wilayah di NTT masih ada gitu, Bu, arah anginnya gitu.
0: Iya. Baik.
1: Karena
0: ya.
1: Asapnya karena asap dari Papua itu masih ada gitu, Bu.
0: Oke, baik. Jadi itu faktor-faktor ya, Pak ya. Asapnya masih ada,
1: sumber asap, arah anginnya, kecepatan anginnya, serta kondisi atmosfernya. Misalnya kita ada hujan di wilayah NTT itu udah sangat mengurangi. Ya kita berdoa aja siapa tahu ada hujan, jadi apa udara kaburnya sudah mulai menghilang sedikit-sedikit gitu, Bu.
0: Iya, amin ya, Pak ya. Oke, baik. Seperti itu ya, sobat Brodia. Jadi kita berhati aja.
1: Kita waspada aja. Iya. Karena kan kita masih kering, berarti masih cerah kondisi kita di wilayah NTT gitu, Bu.
0: Oh, baik. Kemudian ya, untuk imbauan dari BMKG seperti apa nih kepada masyarakat NTT saat beraktivitas di luar ruangan dalam kondisi udara kabur seperti ini, Bapak?
1: Baik, BMKG sendiri menghimbau kepada masyarakat di wilayah NTT agar tetap tenang dan jangan panik, tetapi meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara kabur dan potensi paparan asap dari wilayah Papua. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pertama, kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan apabila udara terlihat semakin pekat atau kualitas udaranya memburuk. Kedua, jika berada di luar ruangan, gunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel itu, terutama saat berada di lingkungan berasap itu, Bu. Jadi harus pakai masker. Ketiga, tutup pintu dan jendela apabila asap itu masuk ke dalam rumah jika kondisi memungkinkan. Jadi apabila itu ada asap, mungkin tutup pintunya dan jendelanya gitu. Yang keempat, kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan itu perlu lebih berhati-hati. Apabila masyarakat mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang berat, segera cari pertolongan medis atau ke rumah sakit gitu. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan apabila adanya indikasi kebakaran kepada instansi berwenang, yaitu BPBD maupun Dinas Lingkungan Hidup gitu, Bu.
0: Baik, baik, siap, Bapak. Semoga ini bisa dicermati ya sama teman-teman yang mendengarkan ya. Oke, jadi kita perlu hati-hati juga ya di tengah udara kabur saat ini. Dan kita harus mengikuti perkembangan informasi terkini seperti itu ya, Pak ya.
1: Iya, betul, Bu.
0: Kemudian di mana nih, Pak Rian, kita bisa memantau informasi terkini juga peringatan dini terkait kualitas udara dan juga secara berdiri begitu kita dapat informasi lewat mana mungkin?
1: Baik. Masyarakat wilayah NTT dapat memanfaatkan kanal resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini dan terupdate. Misalnya BMKG menyediakan informasi cuaca, kondisi atmosfer saat ini, serta informasi kualitas udara sesuai dengan produk yang tersedia di BMKG. Untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat juga dapat menuju pada informasi dari instansi yang berwenang, yaitu misalnya Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup. Misalnya, berapa kanal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, informasi kualitas udara bisa bisa membuka info BMKG yang di aplikasi di Play Store, ataupun bisa membuka situs resmi BMKG di web BMKG, ataupun bisa juga untuk yang pemantauan kebakaran hutan dan lahan, Bu ya, itu bisa dari Kementerian Kehutanan, itu namanya Sipongi, itu portalnya, itu Bu mungkin.
0: Oke, baik. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan peringatan dini dan juga kondisi cuaca terkini, kualitas
1: dan
0: udara ya.
1: Iya.
0: Melalui kanal-kanal tadi ya, Pak, yang disarankan.
1: Iya, BMKG ya, maupun punya Sipongi atau Kementerian Kehutanan.
0: Oke,
1: itu, Bu.
0: Baik. Dan yang terakhir ya, mungkin pesan atau komitmen apa nih dari BMKG ya, yang bersinergi dengan pemerintah setempat ya, untuk mengantisipasi dampak buruk dari fenomena ini ke depannya.
1: Baik, terima kasih. Apa komitmennya? Yang itu BMKG secara terus-menerus berupaya menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan kondisi atmosfer atau cuaca sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan yang ada di wilayah NTT. Dalam menghadapi fenomena udara kabut saat ini di wilayah NTT, BMKG bersinergi dengan pemerintah daerah. Misalnya seperti BPBD, terus Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, terus otoritas bandara, otoritas pelabuhan, itu sangat penting. Jadi sudah kita sangat sinergi. BMKG misalnya berperan menyediakan informasi cuaca, analisis atmosfer, dan peringatan dini sesuai dengan kewenangannya BMKG sendiri. Sementara itu, upaya pengendalian sumber asap, penanganan kebakaran, dan perlindungan kesehatan masyarakat, serta pengaturan operasional transportasi membutuhkan koordinasi lintas instansi, misalnya dari BMKG ke Dinas Kementerian Kehutanan, BPBD, dan juga Dinas Kesehatan. Harapan kami itu, informasi yang akurat dapat diterima masyarakat dengan cepat, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum dampaknya semakin meluas di wilayah NTT. Itu, Bu.
0: Oke, baik. Seperti itu, luar biasa, Pak ya.
1: Sinergitasnya,
0: iya, seperti itu, baik. Dan yang terakhir, ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak Rian?
1: Mungkin pesan penutup untuk pendengar RRI dimanapun berada. Kami menghimbau khususnya wilayah NTT untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena udara kabur yang saat ini sedang terjadi di wilayah NTT. Berdasarkan pemantauan yang tersedia tadi, terdapat indikasi sebar asap yang perlu kita analisis misal lebih lanjut, termasuk kemungkinan transportasi asap dari Papuanya gitu. Kami mengajak juga masyarakat untuk mengikuti informasi resmi BMKG. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah, instansi terkait, masyarakat dengan informasi yang tepat dan langkah antisipasi masyarakat bersama kita dapat minimalkan risiko yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Gitu, Bu.
0: Oke, baik ya. Semoga kita juga bisa apa ya, seperti yang sudah tadi diimbau sama BMKG, menjaga lingkungan juga agar tidak memperparah kondisi saat ini ya, Pak.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, betul, Ibu.
0: Dan
1: betul
0: juga kita memperhatikan imbauan dari instansi seperti BMKG dan juga pemerintah setempat.
1: Iya,
0: ya, Pak.
1: Pemerintah lainnya, Ibu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Rian, untuk waktunya pagi hari ini dengan informasi
1: terima
0: luar biasa.
1: Terima kasih kepada RRI atas kesempatan diberikan kepada kami BMKG untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat wilayah NTT. Salam sehat, Ibu. Tetap
0: baik,
1: waspada, dan semoga masyarakat NTT selalu dalam keadaan aman dimanapun berada, Ibu.
0: Amin. Salam sehat juga, Bapak. Selamat
1: ya,
0: kembali
1: makasih,
0: bertugas. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Pagi. Sampai jumpa, Ibu.
0: Oke, teman-teman berdua ya, itulah obrolan kita pagi hari ini bersama Pihak BMKG Provinsi NTT bersama Bapak Rian Sudrajat, Pengamat Meteorologi dan Geofisika PMG Madya Stasiun Klimatologi NTT, terkait dengan udara kabur di NTT ya. Apa penyebab dan juga penjelasannya udah kita simak, semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Atabua, karena rangkaian acara yang seru masih bakal nemenin aktivitas kamu hari ini. Saya Rara yang bertugas pamit dulu ya. Selamat pagi.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Produ akhir list.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayandu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: ber-

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Produa Hitlist.
3: Let's go.

0: asap membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru.
3: Aduh, hit list.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Genie.
2: Memang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

0: Aih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
5: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
6: Request di Produa Hitlist.
5: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siar El Tari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu ya. Santai siang yang muda yang kreatif, ketemu lagi sama saya Rantia Suparji siang hari ini. Iya, hai-hai aja karena baru hari ini kita kembali live ya. Karena kemarin-kemarin itu senyap ya teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngobrol seru banget sama someone. Dan kamu tahu ya, tampil keren gak harus bikin kantong jebol ya guys ya. Salah satu caranya lewat thrifting. Walaupun sebenarnya udah dilarang oleh pemerintah, tapi mau kemana leh? Di toko juga mahal, di online juga kadang-kadang depo harga juga ai membludak. Ya sudah, kita cari yang murah-murah aja. Intinya silih-silih ya guys. Ya, namanya berburu pakaian bekas yang masih layak pakai dengan harga lebih hemat, kayaknya itu juga menyenangkan ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng owner sebenarnya RB Atambua. Dia pun nama usahanya. Tapi takut ya nanti sang pemilik bilang nanti terlalu ini ya. Oh, melambung tinggi itu namanya ya. Jadi ya udah, saya jadikan thrift Atambua aja. Ini tentang tren thrifting, tips memilih pakaian dan cara tetap modis tanpa boros ya. Ikuti obrolan kita. Langsung aja kamera shoot. Halo Kak Anina, selamat siang. Oke, sorry banget ya, saya lupa kasih naik suaranya ya.
1: Oh
0: ya. Saya nggak mengganggu aktivitasnya kan kakak di sini.
1: Aman aman.
0: Oke, mantap ya. Nggak sibuk kan di luar?
1: Pas jam istirahat nih. Yo. Jadi bisa isi waktu nih.
0: Berarti kakak dari tempat kerja datang ke sini?
1: Ya benar sekali.
0: Ini izin ya?
1: Pas jam istirahat.
0: Memang. Jam istirahat pas, ya, oke. Okay. Oh, tapi menyempatkan diri ya. Ada yang komen, ini legendnya Bank Mandiri dulu ya.
1: Iya, okay. Dulunya
0: terus,
1: ya.
0: Terus ada yang komen, ini teman sekolah dulu ya.
1: Benar-benar, waduh.
0: Terus ada yang komen, ini langganan orang RRI ya.
1: Iya, iya.
0: Karena biasanya kakak di sebelah.
1: Iya, betul.
0: Sekarang di kakak sebelah, di sini ya.
1: Di sini lagi. Jadi kita masuk semua ruangan nih.
0: Ya. Asli ya. Tapi teman Pro 2 yang lagi nonton kita lewat live ini takutnya belum kenal sama Kak Ani.
1: Oke, okay, siap.
0: Mungkin kakak bisa perkenalkan diri kakak dan usaha thrift yang sedang dijalankan. Silakan kak.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih untuk kesempatannya kakak. Selamat siang semua teman-teman yang lagi menonton live kita di Pro 2 RRI atau MUA. Perkenalkan, mungkin ada yang suka kenal, saya punya nama Anina. Saya selain punya pekerjaan tetap, saya juga punya usaha sampingan yaitu thrifting. Dan nama usaha saya itu saya kasih nama RB Atambua. Nanti ada sejarahnya nih kenapa dikasih nama RB Atambua, kenapa tidak thrifting Atambua.
0: Oke, mungkin bisa langsung spill kak.
1: Oh iya, boleh,
0: sejarahnya
1: boleh.
0: Seperti apa, silahkan.
1: Siap. Jadi memang awalnya itu kita bingung nih mau kasih nama apa. Mau kasih nama Anina RB atau apa. Tapi saya pikir kita harus kasih nama yang mudah menjangkau semua kalangan, mulai dari anak muda sampai orang tua itu. Kalau bisa nama kita itu gampang diingat. Jadi awalnya ada yang bilang kasih nama saja Thrift Atambua. Saya yang okay, boleh, tapi kalau misalnya sampai di telinga orang-orang yang di kampung, kalau misalnya mereka mau cari nama usaha saya, kalau bilang Thrift Atambua pasti agak susah juga ya.
0: Susah ya, apa itu thrift ya?
1: Jadi saya, sudahlah taruh saja RB Atambua ya. Akhirnya ya sampai sekarang RB Atambua.
0: RB Atambua ya. Di saat orang lain tuh silih-silih kayak nama asli biasanya kak ya. Tapi kalau Kak Anina sih sonde ya. Langsung RB, kenapa? Karena pas kita ketik di Facebook langsung muncul RB Atambua terpampang nyata wajah Kak Anina yang cantik itu bersama rambut gimbal kriwil-kriwilnya guys ya. Ini ciri khas dari seorang Kak Anina.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi dari bingung-bingung cari langsung sudah.
1: Langsung sudah RB Atambua.
0: Dan kan capek ya pakai bahasa-bahasa kiasan
1: begitu. Benar
0: sekali. Oke.
1: Ya mungkin kalau di anak di orang-orang muda ya mungkin itu gaul ya bahasanya. Tapi ya itu tadi keinginan saya jangan hanya menjangkau di orang-orang yang gaul saja, tapi kalau bisa yang mungkin merasa di kampung sekali ya mereka juga bisa. Jadi ya puji Tuhan memang langganan saya sampai di perkampungan-perkampungan itu. Sampai di paling jauh di mana ya? Itu tempat yang bagus yang di Soe itu apa ya? Apa namanya?
0: Aduh.
1: Yang
0: sulit. itu di mana ya? Coba ya.
1: Iya, itu kita saya pernah kirim sampai mereka bilang kakak ini kami di kampung di pelosok sekali. Apakah bisa pengiriman sampai?
0: Kapan kak? Aduh.
1: yang tempat bagus ini yang biasa orang pergi untuk wisata ini.
0: apa deh nama Fatumas apa ya, saya juga kurang tahu sih.
1: Saya juga lupa.
0: Soalnya banyak sih tempat-tempat banyak, bagus. Iya. Kalau kapan sonde, ayo tuh pas lebih sonde lah. Intinya,
1: pokoknya itu dia mereka bilang mereka di pelosok dan tidak kalau mau ke bank itu mereka harus membutuhkan waktu berapa jam begitu untuk bisa transfer kalau saya. Nah puji Tuhan saya juga bekerja sama dengan pos. Jadi paket-paket saya itu bisa COD.
0: COD
1: sampai ke seluruh perkampungan mau di mana saja. Okay. Bisa.
0: Itu kalau COD itu caranya gimana tuh kak?
1: Jadi kalau COD yang mereka sampai di sana baru bayar, mereka bayar semua.
0: Dan yang mengantarkan itu siapa?
1: Petugas pos.
0: Dan uangnya nanti kasih ke kakak lagi atau mereka udah store duluan ke kakak?
1: Tidak. Jadi nanti saya juga punya rekening pos penampungan di pos dan giro. Jadi begitu petugas pos antar, terima uangnya dari mereka pembeli, mereka yang storekan ke rekening saya. Seperti itu.
0: Dan mereka itu dibayar oleh kakak juga?
1: Tidak. Okay. Mungkin mereka ambil lagi biaya administrasi dari saya.
0: Okay.
1: Jadi dari uang yang setoran itu ada potong kayak 1.000, 2.000 administrasinya mereka.
0: Okay, jadi jangan pernah ragu ya untuk mau beli barang-barang dari RB. Kita thrift terlalu tinggi bahasanya. Jadi RB atau Ambuas saja. Tapi di flyer bikin thrift ya. Okay. Kontroversial banget ya nama ini kak
1: sekali.
0: Ya. Jadi seperti itu perjalanannya. Tapi boleh tahu kak sejak kapan usaha ini dijalankan?
1: Untuk tahun ini masuk tahun keempat sih kak.
0: Oh iya udah lama. Ya.
1: Sudah lama, itu pas awal-awal COVID kalau tidak salah. Empat tahun sudah ya.
0: Dan Datang Buah ini bukan kakak saja, kayak banyak sekali yang buka usaha ini.
1: Iya benar sekali.
0: Kenapa sih kakak minat sama usaha pakaian bekas ini?
1: Kalau memang saya lihat banyak juga yang jual. Tapi itu lagi kembali ke kreativitas kita masing-masing owner ya. Kita bagaimana cara membangun branding kita, usaha kita supaya tetap dikenal dan tetap diingat sama orang yang membelinya. Dan kalau saya, walaupun saya juga jual berbagai macam, tapi saya punya keunikan sendiri itu yaitu saya jual jaket lebih banyak.
0: Jaket lebih banyak.
1: Ya, benar sekali. Okay. Saya lebih sering membongkar jaket.
0: Jaket ya. Ketimbang dress, celana
1: atau celana atau kaos.
0: Kaos itu, blues.
1: Benar. Bukan juga tapi satu kali, tapi yang lebih sering itu jaket.
0: Oh gitu.
1: Ya, per jaketan.
0: Saya pikir pukul rata saka RB Atambua tidak, tapi lebih ke jaket ya.
1: Lebih ke per jaketan.
0: Okay. Apa sih membedakan pakaian bekas sama pakaian baru dan kenapa lebih memilih jaket itu?
1: Iya, kalau pakaian baru kan ya otomatis itu pakaian yang belum pernah dipakai orang lain ya, pakaian baru itu kalau kita beli di toko. Nah kalau di thrifting kan ya otomatis ada yang sudah pakai. Tapi selama sejauh saya bongkar masih banyak kok kita dapat yang kualitas bagus. Apa namanya, walaupun bekas tapi ada yang mungkin baru pakai 1-2 kali sudah buang mungkin.
0: Benar.
1: Bahkan ada yang kita dapat masih ada label, artinya memang mungkin belum pernah dipakai juga sih.
0: Benar ya, tiba-tiba lu cari-cari lu dapat modelnya Zara
1: ya, benar.
0: Uniqlo,
1: benar sekali.
0: Terus apa clothing ya ada ya, gitu
1: ada,
0: saya
1: semua.
0: Mendapatkan beberapa ya kalau cakar-mencakar di pasar Loloa. Ini tenaga cakar ini yang nonton.
1: Benar,
0: ini ya.
1: Gitu.
0: Tapi kenapa sih kakak tuh lebih memilih jaket ya? Yeah. Dan anak muda kalau ke RB Atambua itu memang kakak jual live yaitu jaket. Tapi apakah mereka masih mencari selain jaket dan paling banyak dicari itu apa? Apakah jaket atau lain?
1: Iya, ya beragam juga sih. Kalau tergantung, kalau menurut saya orang pembeli juga tergantung dari apa yang kita jual. Kalau misalnya kita jual blus atau crop atau kaos ya tetap orang beli, tetap beli. Tapi ciri khasnya itu, ini kembali lagi ke ciri khasnya saya. Karena memang kan banyak penjual thrifting nih. Nah mungkin saya juga melihat beberapa penjual thrifting yang di Atambua itu, oh ini satu dia sering banyak jualan dress. Ya mungkin kalau orang mau cari dress orang sebutnya dia gitu. Tapi kalau orang mau cari jaket ya carinya kayak kita RB Atambua
0: kita
1: gitu.
0: Kita pika Anina saja.
1: Gitu. ciri khasnya sih kak,
0: ciri
1: kembali
0: khas,
1: lagi.
0: Ya, dan memang secinta itu kakak lebih memilih jaket. Nah, bagaimana seorang Kak Anina itu ya memilih pakaian thrift, pakaian tidak usah kita omong, jaket aja yang masih bagus dan berkualitas dan tempat pemesanannya itu apakah memang benar-benar dia kirim itu memang terpercaya kayak aduh ini sangat berkualitas makanya kayak kakak tuh ambil diri terus dan ketika live dan itu bakal habis.
1: Kalau untuk ini pertama kali ya, mm-hmm. ya kita tentu belajar, mm-hmm. pasti ada error mm-hmm. juga mm-hmm. awal-awal kita memulai usaha, mm-hmm. tidak langsung yang kita langsung pro, langsung tahu.
0: Asli. Mm-hmm.
1: Karena tidak semua orang juga dia mau berbagi dengan mm-hmm. kita. Mm-hmm. Jadi memang benar-benar kita belajar sendiri, kita cari mm-hmm. tahu bagaimana mm-hmm. supaya kita bisa mendapatkan barang itu tidak zonk mm-hmm. atau tidak yang orang bilang kucing dalam karung.
0: Asli. Mm-hmm.
1: Jadi ya belajar dari kayak oh ambil di orang yang ini, oh isinya mm-hmm. seperti ini. Mm-hmm. Akhirnya saya ketemu, mm-hmm. jadi saya ambilnya, kalau jaket saya ambilnya di Semarang, mm-hmm. dan itu ada kode khusus, okay. kode khusus yang bagus itu yang mm-hmm. untuk jaket. Jadi setelah itu ya sudah saya langganan, saya coba juga ambil yang lain, kode yang lain, tapi mm-hmm. ternyata tidak sebagus dengan mm-hmm. yang saya ambil di langganan okay. ini, seperti itu.
0: Kita bisa sebutin kode-kode di live nggak ya?
1: boleh, nanti aja ada banyak.
0: Nanti di luar box aja deh ya, soalnya saya mau kepo-kepo dikit, siapa tahu saya juga mau buka usaha. Yes. Tapi ribet, gak pernah saya membuka dan itu saya pemulut sampai capek, air udah sampai habis, minum air terus dan memang benar-benar capek ya.
1: Betul sekali.
0: Capek live kak ya, kita harus ngomong.
1: Betul.
0: Belum lagi kita udah live yang nanya, udah fix, tiba-tiba nanya ulang lagi.
1: Betul.
0: Oke kakak, aku mau itu, kirim nomor rekening, tapi gak ambil-ambil, stres ya. Apakah sering atau memang setiap kali live mendapatkan pelanggan seperti itu, penonton seperti itu? PHP?
1: Kalau untuk PHP, puji Tuhan di saya pasti ada.
0: Tapi
1: tidak sebanyak seperti yang biasa saya nonton di yang lain sampai posting orang atau itu banyak. Kalau yang error-error ada pasti 1-2 orang itu ada. Tapi puji Tuhan masih lebih banyak orang yang kayak sadar bahwa saya sudah fix, saya harus ambil gitu. Masih lebih banyak. Yang error ada 1-2 orang, tapi ya sudahlah. Tetap dilewat.
0: Sebagai seorang kayak owner gitu ya, kayak pembisnis gitu, kayak pengusaha kayak kakak begini, lebih pentingkah mempertahankan para pelanggan begitu kak?
1: Mempertahankan para pelanggan juga itu sangat penting. Karena dari pelanggan yang kita punya itu bisa juga dia bisa menarik teman-temannya dia juga. Nah itu biasanya saya kita tetap layani mereka dengan ramah. Terus kalau misalnya dia belanja banyak ya kita kasih-kasihlah dia isi gratisan
0: asli diskon.
1: Terus kayak kita di live itu kita akrab. Kita tahu saya hafal nih dia punya nama tapi orangnya tidak pernah ketemu begitu. Tapi ada 1-2 yang pas kita di jalan ini owner RG ketemu, oh kakak siapa, dia kasih tahu namanya dia yang sesuai di nama Facebook, oh kakak yang ini para jadi sudah akhirnya bisa jadi teman gitu. Jadi ternyata dari live RB atau gua ini ya dapat selain jualan dapat juga teman.
0: Dapat teman ya. Tapi memang penting mempertahankan pelanggan. Dia enggak setiap hari menonton, dia enggak setiap hari pergi ke tempat kita, dia akan selalu datang kapan saja tuh dia akan selalu tahu RB Atambua ya.
1: Siap.
0: Saya baru-baru nonton live-nya kakak, saya nggak bisa komen soalnya pakai FB suami ya. Kalau komen minta jaket perempuan, yang komen nama laki-laki, aduh tacu blunder terakhir ya sudah. Sedangkan di WhatsApp kan kakak senyap kan, jadi paling aktif di WhatsApp. FB,
1: di Facebook,
0: Facebook. IG, TikTok.
1: Kalau IG, TikTok paling buat konten posting untuk mereka tahu bahwa ada RB Atambua.
0: Tapi memang FB itu memang dia peranannya sebesar itu sih kak. Walaupun orang banyak sekarang menghabiskan waktu di WhatsApp, IG, TikTok, tapi Facebook tetap nomor satu.
1: Masih.
0: Live paling enak di situ ya kak ya.
1: Tapi bisa dua-duanya sih. Facebook sama TikTok bisa. TikTok juga penonton juga bisa banyak sekali. Kalau di Facebook juga sama. Tergantung mungkin pas hari itu orang lagi
0: gabut ya, orang stres nonton.
1: Tapi kenapa saya suka bongkar jaket terus? Karena uniknya itu orang-orang luar tuh banyak yang nonton, luar dari Pulau Timur ini.
0: Mereka tuh nonton karena jaket mereka, ini.
1: Mereka berburu yang brand. Kalau orang-orang luar itu berburu yang brand. Itu mereka yang cari yang brand. Walaupun misalnya yang tidak brand tapi warnanya bagus, bahannya bagus, mereka tidak beli.
0: Nah,
1: kalau di kita sini kita tidak brand juga, intinya dia kelihatan bagus, gaul, pokoknya sikat
0: gas. Warna mencolok sedikit, ada rumba-rumba sedikit, kakak saya pesan yang itu ya.
1: Yang itu.
0: Tapi kalau ada orang-orang tertentu dia itu melihat dari brand. Kalau brand ini misalkan pakai kayaknya bakal lama, dicuci bakal enggak pucat. Kalaupun pucat juga pasti kayaknya brandnya tetap ini brand yang bagus.
1: Ya, nah, betul sekali.
0: Kakak kan bilang kalau mau kualitas bagus tuh kan ada kode-kodenya sendiri. Ya, nah,
1: betul.
0: Bagaimana Kak Anina memastikan pakaian thrift ya, pokoknya jaket atau apapun itu kayak diperhatikan gitu ya sebelum membeli biar tidak kecewa.
1: Ya mungkin pertama ya kita lihat dari kualitas warnanya. Itu masih layak untuk kita pakai atau tidak. Terus kita perhatikan juga jahitannya. Jangan sampai kita sudah bawa pulang sampai rumah, oh ternyata di bagian ketiak kah atau di bagian lengan, nah ternyata
0: noda
1: sudah
0: noda yang cuci sampai bisa hilang.
1: Nah ada noda, itu yang memang benar-benar harus diperhatikan. Karena kan kadang ada yang tidak perhatikan itu. Kalau saya, kadang saya perhatikan. Kalau saya jual, Kak ini harganya murah ya sekian, karena ada ini, ada minus ini, ada minus ini. Tapi kalau kadang saya juga bisa terlewat. Kayak misalnya itu tadi ada jahitan atau ada lubang kecil, nah itu bisa terlewat. Tapi kalau saya selalu review jujur. Saya kasih tahu di depan. Jadi ketika barangnya tiba, ya dia juga harus tahu kalau saya kasih harga sesuai dengan kualitas barang itu yang tadi ada masih ada minus. Memang mungkin barangnya warna dari atau modelnya bentuknya bagus. Cuman minusnya itu tadi ada sobek. Kayak kemarin itu yang brand TNF itu paling diminati. Jaket-jaket outdoor itu TNF itu kan brand mahal itu.
0: Nah, Kakak apakah Kakak kalau mau kasih harga itu sesuai brand atau kayak mungkin sesuai dengan orang-orang di sini aja deh kantongnya. Misalkan ya, ya. Kalau brand bagus, Kakak kasih satu jaket itu harga 150 itu wajar gak sih Kak? Untuk brand kalau, yang menurut Kakak bagus atau kemahalan?
1: Kemahalan. Tidak, Kak.
0: Tidak.
1: Kalau sesuai brand itu orang mengerti, orang paham. Kak tahu ya TNF kemarin saya jual itu harga berapa?
0: Berapa?
1: 350 ribu.
0: Ribu, ada berapa pieces?
1: Satu saja.
0: Satu saja dan siapakah orang yang membeli itu?
1: Orang yang beli itu dari Solo, Jawa Tengah. Saya kirim ke sana kemarin.
0: Dan dia tahu Kak, itu tuh brand Kak. Brand. Makanya dia jauh-jauh atau gue otw Solo. Ya yang lain dia beli ya.
1: Jadi uniknya kita jualan itu jualan jaket itu begitu.
0: Gitu ya. Sama sih saya kadang berburu di TikTok, tapi kalau TikTok itu udah jarang thrift ya, kebanyakan baru gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi memang kalau mau kamu berburu kayak barang-barang thrift, kamu cek aja di Facebook, ketik aja mungkin RBK atau pakaian bekas atau thrift atau pasti bakal dapat sih sebenarnya. Dan itu satu brand di antara banyak jaket dan harganya aja yang paling mahal 350.
1: Hanya itu satu itu saja yang 350.
0: Satu itu saja. Selain itu harganya
1: selain
0: berapa?
1: Itu sudah turun mulai dari 150, 120, 100.000 bahkan ada yang kayak 90, 80.000.
0: Kak, sekali live itu berapa pieces yang disediakan?
1: Kalau yang terakhir biasanya satu bal itu isiannya tidak selalu sama ya.
0: Iya.
1: Bisa kayak 130 piece. Ada yang kalau misalnya kode-kode tertentu ya tidak sampai 100. Cuma 80-an atau 60-an. Nah, itu yang kita harus pintar-pintar atur harga biar kita juga tidak rugi di situ.
0: Selama 4 tahun ini kembali modal atau melebihi ekspektasi ya, Kak ya?
1: Ya, sudah pasti harus untung lah. Kalau tidak untung ya.
0: Iya,
1: misalkan tikar kita, Kak.
0: Contohnya Ketong beli satu bal. Ini contoh ya. Ini contoh bukan berarti Ketong ngomong harga sonde. Saya aja tidak tahu ya harga-harga bal gitu. Misalkan baju mungkin kode ini bagus, dia satu bal itu isi 100 pieces, terus kita beli satu bal itu mungkin 2,5 juta, terus isi 100 itu lo jual 40.000, itu kemahalan atau murah ya?
1: Kalau 100 tadi 2 juta ya?
0: Dua setengah.
1: Bagi 100 berapa?
0: Seratus pieces lo pukul dengan 40.000, 40 kali 100 pieces, lebih itu dari 2,5.
1: Itu kalau hitungan kita yang.
0: Itu kalau hitungan kita. Tapi biasanya panas-panas tai ayam di awal kita live banyak yang beli. Mulai kesini ownernya yang capek. Terakhir banting harga 300 ambil tuh. Tapi kalau 300, kau bayangkan dari 100 pieces setiga 100, itu untung juga kan ya?
1: Kan kita kalau jualan kan tidak langsung habis nih.
0: Iya, betul Kak.
1: Tidak langsung habis. Nah, itu yang pintar-pintarnya kita. Makanya kalau tadi ke seperti di saya jaket nih. Itu tadi kita harus pisahkan. Mana yang misalnya brand nih. Brand terus mana yang kepala. Kalau kita istilahnya kepala.
0: Kepala.
1: Kepala terus badan kaki.
0: Oke.
1: Itu ada.
0: Dan dalam satu bal itu selalu tidak semuanya brand ya, Kak.
1: Iya, tidak semua brand.
0: Walaupun kodenya udah bagus.
1: Iya, walaupun sudah bagus.
0: Oke.
1: brand pun paling kita dapat ya, kalau dapat 5-6 sudah syukur.
0: Oh gitu, dalam satu bal.
1: Dalam satu bal.
0: Walaupun kode itu bagus.
1: Iya, walaupun kode itu bagus.
0: Ah, saya pikir semuanya brand.
1: Ah, tidak.
0: Rugi juga itu dia itu ya, penyedianya itu. Oke.
1: Tapi kalau pas beruntung ya bisa dapat sampai 8.
0: Orang bilang Kak Anina sulangan nih, katong sulama nih Kak kasih fresa ini brand.
1: Iya.
0: Selama 4 tahun. Jalan 4 tahun atau 5 tahun nih?
1: Memang 4 tahun.
0: 4 tahun.
1: 4 tahun ya.
0: Kakak di orang yang sama pesannya.
1: Ganti-gantian. Tapi kalau untuk jaket tetap di orang yang sama.
0: Dan itu tidak pernah mengecewakan.
1: Tidak pernah.
0: Wow. Berarti kerja terjalin kerjasamanya itu memang sungguh luar biasa. Tapi pernah mendapatkan kendala-kendala gitu? Masalah-masalah gitu?
1: Kalau masalah paling kalau mau coba hal baru deh kan, coba kode baru itu pasti masalah.
0: Itu masalahnya seperti apa tuh?
1: Ya, tadi isiannya tidak sama seperti yang sudah biasa kita bongkar.
0: Gitu.
1: Misalnya dari segi harga, misalnya dia sama nih atau dia lebih murah. Tapi secara isian, ya misalnya kita datang jaketnya panjang semua.
0: Panjang semua.
1: Nah, tidak ada jaket bomber yang seperti biasa kita bongkar. Nah, itu kadang yang bikin kita stres. Kita mau jual dengan harga berapa?
0: Asli ya.
1: Nah, misalnya modalnya itu 80.000. Nah, kita mau jual dengan harga berapa? Coba jaket-jaket panjang ini.
0: Susah begitu.
1: Nah, sedangkan di misalnya yang kita tadi bal yang awal itu yang panjang-panjang kadang kan kita jual dengan 80.000. Nah, itu.
0: Jadi memang ada plus minusnya ya kita jualan barang bekas gitu. Barang bekas lagi, pakaian bekas, thrifting gitu.
1: Ya.
0: Kak, untuk jaket itu kakak biasanya ambilnya itu paling diminati itu semua pukul rata, bomber, terus jaket ini kan ada bahannya model-model toh?
1: Iya, benar.
0: Jeans kah atau yang kakak tahu tuh jaket modelnya apa-apa saja? Coba.
1: Jaketnya itu ada yang model bomber. Terus yang model-model Korea. Terus model varsity.
0: Okay. Itu yang kayak gimana ya?
1: Varsity itu yang lehernya kayak leher V itu.
0: Okay.
1: Kayak pemain basket mereka punya jaket itu varsity. Ada yang model begitu.
0: Lu bayangkan sudah. Next.
1: Terus ada yang model crop.
0: Ya,
1: ada yang bahannya jeans atau denim itu ada juga.
0: Yang rajut juga gitu ya.
1: Kalau rajut
0: sweater.
1: Kalau rajut ada dia mix dengan bahan parasut itu.
0: Nah, itu iya, itu parasut bagus. Juga gitu ya, bomber parasut gitu ya. Di antara ini semua tuh paling banyak kakak live itu yang mana?
1: Dia campur semua memang, isiannya campur semuanya, ada yang panjang, ada yang bomber, dapat semua model.
0: Oh, jadi kalau kakak pesan misalkan kode ini bukan ini jeans semua ya? Campur jeans, bomber.
1: Maksudnya bahan denim.
0: Bahan
1: kalau yang jeans ada lagi khusus.
0: Oh iya.
1: Itu memang isinya jeans semua.
0: Itu makanya. Iya. Itu sekarang itu jeans itu ada nggak sih kak?
1: Ada jaket jeans ada.
0: Iya, saya carinya jeans yang ada saku di dalam.
1: Iya.
0: Kemana-mana saya HP di dalam. Di luar berarti lu bawa motor langsung jatuh HP hilang sudah.
1: Betul.
0: Iya. Kemarin saya sempat nonton, saya langsung ini keluar karena nggak ada jeans kan.
1: Iya betul.
0: Itu kemarin kakak lagi fokus sama jaket.
1: Pokoknya semua yang tadi itu.
0: Parasut
1: yang saya
0: atau apa?
1: Jaket parasut gitu.
0: Iya kemarin dan itu habis ya.
1: Iya.
0: Itu biasa di kisaran berapa itu?
1: Kalau misalnya saya belum, itu tidak habis kemarin.
0: Okay.
1: Ini paling saya live 1-2 kali lagi habis. Tapi memang pernah saya live dan itu langsung habis hari itu juga. Satu bal itu habis.
0: Kakak tahu tidak mau-maunya pembeli? Ini saya kasih tahu karena saya juga seorang pembeli ya. biasanya kalau owner itu dia bakal live yang paling bagus gitu ya. Karena dia tahu brandnya bagus, berarti dia pukul harga yang bagus. Tapi ada pembeli yang dia lihat Okay, bagus. Kita skip, tunggu dulu 1 minggu kemudian. Bakal owner banting harga. Saya masuk di golongan orang-orang itu ya. Saya masuk di barisan itu.
1: Ada yang begitu.
0: Saya pantau dulu. Bagus. Semoga nanti dia turun harga lagi. 1 minggu pasti turun harga dan semoga itu masih ada.
1: Nah, itu dia.
0: Turun baru beli.
1: Pertanyaan masih ada atau tidak itu dia.
0: Dan saya dalam barisan seorang-orang seperti itu. Kayak misalkan blus yang bagus buka baru.
1: Iya, betul.
0: Pilihan begini masih 65-50. Lu mau mahal sampai mana? Tunggu 1 minggu kemudian akan lu banting 300.
1: Pasti ada 300. Kalau sampai
0: 45 itu baru gas beli ya.
1: Baru gas beli ya.
0: Si ownernya mencari nyari pakaian bekas ya, yeah, biar mungkin lebih bagus pakainya, yeah, kayak walaupun barang bekas tapi kayak masih berkualitas bagus juga. Yeah. Pembelinya juga cari yang mau murah juga. Kayak bilang, oh, ini barang bekas keton cuma cari muda murah. Sedangkan owner bilang, keton untung apa sih? Yeah. Makanya pantau pas yang banting harga
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Ya. Benar nggak kak?
1: Ya, itu benar-benar. Karena ada yang biasa kayak sama dia screenshot saja, yeah, dia screenshot terus nanti setelah berapa hari dia, kak ini masih
0: ada.
1: Kak habis.
0: Dan kita adalah orang-orang di barisan yang memantau dulu,
1: iya,
0: belinya belakangan gitu. Iya. Ada nggak yang PHP? Kakak udah keep kan, udah tulis iya, nama. Iya. Nanti ambil ya kak. Di WhatsApp nggak nongol-nongol PHP banget nih orang.
1: Kalau itu ada.
0: Ada.
1: Satu dua kali itu ada.
0: Dan apakah ada pelanggan yang membuat kakak tuh emosi sampai harus oh lu mati because snack lu di story?
1: Itu dulu awal-awal sih.
0: Awal-awal ya.
1: Tapi setelah kita tahu dan ternyata semua penjual TV itu sudah ada time dan kita bagus tahu ini jangan kalau dia fix live dia fix di lu jangan ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi sudah ada blacklist kita. Iya ada.
0: Orang-orang itu.
1: Iya.
0: Kok bisa ya?
1: Iya, sampai begitu. Karena dia keliling semua.
0: Oh,
1: penjual itu. Kita sampai hafal namanya.
0: Apakah dia itu PHP?
1: Iya, PHP.
0: PHP banget ya. Satu pun enggak dibeli.
1: Satu pun tidak dibeli. Misalnya dia fix 5 kali tapi dia ambil hanya 1 kali.
0: Wow. Hati-hati teh owner lu juga tanda ketemu. Jadi mendingan lu masuk di barisan memantau setelah itu baru beli ya. Kalau memang sudah ada uang duduk diam-diam. Jangan sok-sok keep kak ini bepun cop memang jangan.
1: Iya.
0: Mendingan pantau, satu minggu kemudian harga turun, cung cus langsung beli gitu.
1: Betul.
0: Ya kita sama barisan seperti itu. karena memang walaupun barang bekas tapi saya akui memang ada yang masih jualnya itu mahal karena memang dia brand bagus gitu ya,
1: bagus.
0: Lebih dari barang baru gitu.
1: Betul.
0: Iya makanya
1: apalagi yang modelnya unik terus dia sendiri saja yang pakai.
0: Oke. Nah udah berjalan 4 tahun pastinya kakak juga udah tahu belajar banyak dong tentang apakah pakaian thrift itu bisa membuat seseorang tuh kayak tetap tampil modis tanpa harus mengikuti semua tren itu gimana tuh caranya tuh kak?
1: Iya tidak harus mengikuti apa yang zaman sekarang karena memang bahan-bahannya dari segi bahan kualitas warna itu kebanyakan kita masih dapat yang bagus ya tinggal dari kita pembeli itu pintar memadu padankan saja sesuai dengan karakter pribadi masing-masing. Misalnya dia suka gaya yang sporty ya sudah misalnya dia dapat baju atau kaos yang mungkin ada tulisan atau apa ya dia bisa padukan dengan celana jeans yang sekarang apa orang bilang gaya skena apa
0: itu gimana sih saya
1: yang
0: juga
1: kakinya
0: tidak
1: lebar itu atau yang
0: cut break
1: atau yang cut break
0: kah yang celana pensil apa
1: ya, itu gitu tinggal pintar-pintar padukan saja sih
0: ketong sama emak nih bingung apa yang ada pakai tapi sekali tampil stylish
1: stylish.
0: Jadi memang tergantung dari owner gimana pintar-pintar kayak memposting apa hasil thrifting itu, thrift pakaian-pakaian bekas, jaket-jaket bekas itu
1: betul.
0: Ya. Kita walaupun enggak punya duit, enggak bisa beli barang brand tapi kalau pakai pakaian bekas yang
1: bagus. Iya, walaupun murah, kita pintar memadukan sesuai dengan karakter kita ya, sesuai dengan gaya kita. Kalau suka yang simple ya kita ambil pakaian yang simple atau suka yang sporty ya sesuaikan yang feminim ya silakan
0: itu
1: sudah kelihatan bagus.
0: Ya tapi kak untuk pakaian barang bekas ini kebanyakan pakaian ya kayak
1: pakaian.
0: Untuk sepatu-sepatu kakak nggak ambil tas
1: sepatu tas sebenarnya ada juga ada jualan juga hanya memang harganya tentu lebih mahal daripada kita ya lebih mahal lagi.
0: Why kak?
1: Dia bisa belasan juta sampai puluhan juta
0: kan dia barang bekas.
1: Iya.
0: Apakah dia brand?
1: Brand pasti banyak. Brand pasti. Kalau untuk sepatu kayaknya rata-rata brand lebih banyak.
0: Brand lebih banyak. Jadinya masih mahal.
1: Iya, mahal.
0: Dan kakak ngambil itu?
1: Saya belum pernah ambil
0: belum
1: sih.
0: Belum pernah ambil.
1: Belum
0: kuat kawan, sumpah nih. Bukannya Sony mampu,
1: tapi takut.
0: Baik kok ketong live orang beli.
1: Takutnya dengan, itu pasarannya yang saya belum coba.
0: Sedangkan di TikTok ada murah-murah. Orang lebih memilih di TikTok. Kita enggak promo ya, tapi ini kenyataan
1: betul.
0: Ini ya. Sekarang banyak banyak banget ya di toko oranye, toko hitam, toko hijau, ya toko apa lagi, banyak terserah lo.
1: Banyak sepatu murah.
0: Sepatu murah tapi berkualitas.
1: Nah, betul. Nah, sedangkan kita ambil thrift sepatu harganya ya seperti itu tadi. Ya kita mau jual berapa?
0: Iya, asli ya. Wow. Oke. Jadi di sini Atambua ini ada enggak sih perkumpulan para owner-owner thrift gitu?
1: Kalau untuk perkumpulan tidak sih. Tidak. Paling kita hanya baku kenal saja.
0: Baku kenal ya.
1: Terus kayak misalnya saya kan tidak jual yang lain. Nah, kalau pas di ada teman itu dia yang jual ini ya, saya kadang fix juga di
0: fix
1: dia.
0: Fix ya. Iya. Jadi kayaknya owner masing-masing owner tuh kayak punya ciri khas ya,
1: Pak. Betul.
0: Eh, lu kalau mau beli dress, lu kayak itu yang di situ.
1: Kalau dia yang sering bongkar.
0: Dia yang sering bongkar. Kalau mau celana, cari celana jeans, celana pendek, CU dong, nah di dia. Tapi kalau mau jaket, lu pikaan Nina.
1: Betul.
0: Lu ketik RB Atambua langsung muncul.
1: Ini ada baru buka nih, baru live satu kali nanti.
0: Oke. Okay. Gitu. itu jaket apa, Kak?
1: Jaket parasut.
0: Parasut ya. Kalau saya sih parasut kurang cocok.
1: Iya.
0: Saya lebih suka denim, Kak.
1: Oh iya, denim.
0: Jangan kan jaket kemeja blus yang blues. Tapi kayak dari denim itu saya suka ya.
1: Oh, kemeja denim kemeja, ya.
0: Intinya denim.
1: Yes, oh,
0: yeah. Denim itu tidak akan pernah mati gaya, guys. Wow, aku orang denim banget
1: orang
0: ya.
1: Denim,
0: iya, asli, Kak ya. Oke, Kak, bagaimana sih tips memadukan pakaian thrift agar terlihat menarik dan sesuai dengan gaya masing-masing?
1: Oh ya, itu. Mm-hmm. Itu tadi lagi kembali seperti yang tadi saya bilang, sesuaikan dengan jenis karakter kita. Kalau kita itu tadi yang suka gaya sporty ya, biasa orang gaya sporty kan kaos doang, terus dengan kemeja, ya tinggal bawahannya ya di atas bergambar, ya di bawah polos, atau di bawah berwarna, yang di atas gelap gitu, atau di atas gelap ya di bawah.
0: Lu selang-seling, jangan di atas semuanya, di bawah mencolok sudah. Merah, kuning, hijau.
1: Nah, itu dia tadi.
0: Asli.
1: Pokoknya kembali kan sesuaikan dengan karakternya kita.
0: Iya, benar banget.
1: Karakternya kita yang kita menyesuaikan saja.
0: Asli.
1: Biar tetap tampil trendy. Jadi misalnya ya seperti saya ini, saya buktikan sendiri di saya. Perasaan saya ini selalu pakai yang simpel-simpel saja. Kayak kaos, terus celana yang apa namanya, mungkin kargo atau jeans yang kaki lebar itu. Atau terus saya selalu bersepatu. Harus selalu sepatu
0: sneakers gitu ya.
1: Selalu. Nah, itu saja saya sudah dibilang begaya sekali ya dia.
0: Padahal
1: menurut saya itu hal biasa.
0: Hanya sneakers, bukan high heels, guys.
1: Ya benar, benar.
0: Hanya sneakers ya.
1: Cuman
0: bukan
1: itu
0: high heels
1: doang. Atau misalnya kadang dipadukan dengan kayak jaket-jaket jeans yang crop gitu, tapi bajunya yang mungkin kayak besar gitu. Atau pakai dengan padukan misalnya kaos oblong putih, terus kita pakai dengan flanel kotak-kotak dari luar, lepas, terus celana jeans, sneakers, ya itu tadi, cuman ya sebutin saja.
0: Orang bilang kayak, lu terlalu bergaya kayaknya.
1: Bergaya.
0: Contohnya sekarang, Kak, jujur ya, saya lihat kakak secara langsung itu kakak lebih muda ketimbang saya lihat di foto. Maka saya bilang, Kak Nina ini umur berapa ini orang nih? Kayak lihat sekarang kan stylenya lebih, wah ini melambangkan seorang Kak Nina banget ya, si RB Atambua yang suka jualan jaket-jaket ya. Lihat aja stylenya, guys ya.
1: Ini baju kerja ya.
0: Baju kerja.
1: Terus kan ada lambang logonya di dalam, jadi saya
0: ditutup
1: ambil
0: aja.
1: Saat pakai apa namanya, rompi.
0: Rompi
1: ini juga dari RB Atambua.
0: Dari RB Atambua ya. Jadi kalau kamu cari rompi, cari jaket semua. Tapi nanti itu nanti di akhir bakal kita spill ya. Saya masih mau nanya dulu, selama 4 tahun ini adakah tantangan terbesar selama kakak menjalankan usaha ini? Mungkin ada modal yang sedikit merosot. Namanya ketahuan ini kan pernah COVID. COVID itu kakak sebuka belum?
1: Justru saya mulainya di situ.
0: Di COVID. Oke.
1: Saya mulainya,
0: Dari
1: COVID,
0: rumah
1: Mulai dari rumah.
0: Iya, tenang mendayung dari rumah, live uang masuk.
1: Iya.
0: Kan bisa keluar loh, kemana?
1: Tidak bisa keluar soalnya.
0: Oke, mulai dari situ. Dan apakah ada tantangan, kendala yang paling bikin kakak tuh kayak di titik terendah gitu?
1: Iya. Itu pas di awal-awal itu kayak karena kita harus bangun, kita punya branding. Itu memang waktu pas abis beli kayak yang beli masih sedikit, sedangkan modal kita keluar banyak. Bagaimana caranya kita live juga yang nonton sedikit. Nah, itu mungkin tantangan

0: bunganya itu tidak seperti yang kita pikirkan. Modal dibagi dengan jumlah baju. Oh, tadi misalnya modal 2 juta. Satu kalau ini barang habis, 5 juta 5 misalnya. Juta. Itu yang kita pikirkan enak ya.
1: Mas, contoh hal yang terjual nanti cuma 25 pieces ya, dulu ya.
0: Tidak seperti itu.
1: Ujung-ujung terakhir ketong supa malas, orang pembeli susepi sudah banting harga 300 ya, sudah.
0: Betul.
1: Itu tantangan tantangan besar sekali. Apakah thrifting Kakak selama 4 tahun ini musiman atau memang setiap harinya rame terus?
0: Kalau jaket sih selalu sih sampai habis.
1: Sampai
0: selalu.
1: Habis ya.
0: Kalau yang lain-lain itu yang itu tadi karena saya live ya itu kalau pas ada waktu baru saya live atau ada orang yang ke rumah cari ya sudah beli di situ. Tapi kalau untuk jaket memang selalu habis.
1: Karena jujur sih Kak, jaket itu orang butuh.
0: Iya.
1: Semua orang butuh pakai jaket setiap hari. Mau keluar harus pakai jaket. Tapi kalau baju ini kan model-model, ini su ada nanti sa. Baju terlalu banyak tertumpuk juga. Tapi jaket, kalau lu su ada denim lu harus ada parasut.
0: Terus satu lagi.
1: Apa?
0: Kita cewek nih kan. Kalau pakai su satu dua kali kan, orang su lihat nih. Beli baru.
1: Apalagi kalau ngopi pesta, berarti dress harus baru.
0: Nah itu.
1: Padahal pakaian dalam lemari dan begini lihat aku ini aku ada di sini tapi bilang pakaian tidak ada
0: padahal di lemari itu ada semua rak itu ada full tapi kita bilang tidak ada baju.
1: Kalau saya itu jaketnya memang saya suka, saya pecinta jaket jadi saya itu harus suka harus ada denim sweater itu wajib kak. Sweater itu harus ada gitu. Intinya ada saku. Saya suka yang ada saku di dalam. Siap. Di dalam, di luar. Nah itu itu saya ya. Saya gak tahu pembeli yang lain. Karena beda-beda orang ya. Nah terus bagaimana cara kakak menentukan harga agar pakaian itu tetap terjangkau tapi usaha itu bisa berkembang gitu kak?
0: Itu tadi seperti yang tadi kita bahas di awal itu. Kita harus pilah-pilah itu tadi yang misalnya bal masuk kita harus kasih pisah mana yang brand, mana yang kepala, kaki, badan. Supaya apa? Supaya yang lain itu tadi kita bisa jual murah. Jual murahnya itu kita tidak rugi karena kita sudah dapat dari yang brand tadi.
1: Asli.
0: Nah, kayak tadi brand yang TNF itu saya jual dengan 350.000 contoh. Nah, itu kan yang misalnya tadi yang kita lihat modelnya sudah jadul atau tapi bahannya masih bagus atau modelnya biasa saja ya kita kan bisa jual dengan harga mungkin 50.000, 60, 70 ya sudah oke lah sudah untung karena kita sudah dapat di brand tadi. Begitu. Jadi itu trik dari kita untuk bisa supaya jangan gulung tikar. Kalau kita pukul rata misalnya masuk kita jual 80.000 saya untung. Kita pukul rata 80.000 ternyata ya tidak semua habis karena tidak semua bahan itu jaket itu harganya bisa di 80.000.
1: Iya, apalagi seperti model itu. Apa tadi 350.000 itu?
0: TNF brand itu.
1: Sebagus itu, guys, tapi ada yang beli. Iya. Jadi jangan pernah ragu dengan RBA Tambua, guys ya. Itu trik-trik dari para owner ya selama 4 tahun ini saya yakin kayaknya stabil ya, Kak, ya. Sampai sekarang ini stabil.
0: Makanya
1: ya.
0: Masih tetap jaket masih terus tetap kita
1: jaket terus ya. Oke, Kak, ini yang terakhir ya. Apa pesan dan tips dari Kakak Anina untuk Tebang Pro 2 yang ingin tampil keren, hemat dan bijak saat berbelanja pakaian? Ini orang Atambua nih ini pecinta RB semua.
0: Pecinta RB semua.
1: Tidak ada yang bilang lu mau beli yang tidak. Ini pecinta RB semua.
0: Iya. Ya anggap saja begitu ya. Oke, jadi mungkin tipsnya ya mungkin kadang jangan lihat dari ini murah terus kita langsung rame-rame borong, borong habis. Ternyata setelah diborong kita pakai tidak bagus atau warnanya tidak ukurannya tidak pas dengan bentuk badan atau ternyata masih ada minus-minusnya ada sobek. Jadi diperiksa baik-baik kalau bisa dicoba try on langsung ya di try on langsung atau misalnya pas ikuti live ya ditanya baik-baik ke ownernya ini ukurannya berapa LD-nya berapa karena ada yang suka tanya LD berapa jadi karena kalau saya live ya itu yang apa namanya meter itu harus selalu ada di jadi
1: selalu
0: kalau
1: ada ya.
0: Ya karena ada yang suka kita sudah bilang ini ukuran L tapi dia masih tanya lagi LD berapa
1: pinggangnya itu berapa ya kak terus itu, panjangnya itu berapa
0: ada yang suka tanya itu jadi ya kita langsung bisa jawab
1: kalau gitu. Saya hafal itu kalau panjangnya itu 105 ya 105 toh kak dari bawah itu
0: 105
1: itu tutup mata tutup mata kaki bagus dan sneakers keren itu lu keren sih pokoknya lu bagus lu bagus kalau 90 kayaknya ketong tergantung apalagi 80 70 itu sustenga itu
0: betul.
1: Semoga saya tidak salah ya ini tenaga beli celana di TikTok yang langsung lihat ukuran nih begini
0: betul.
1: Kalau celana, pakaian, tas, sepatu

0: di TikTok, mau di Shopee boleh. Tapi yeah, kalau mau cari jaket langsung ke Anina RB yeah, Atambua guys, RB Atambua, ya. Oke, okay, kakak sebelum kita akhiri mungkin kakak bisa spill tokonya ada di mana kalau mau pilih langsung, tapi mau live nonton di FB di mana, mau kontak yeah, di mana silakan kak.
1: Siap. Kalau di FB namanya RB Atambua, logonya itu hanger. Logonya hanger warna kuning. Sama juga di TikTok, Instagram sama namanya RB Atambua. Tapi kalau untuk fast responnya itu di RB di Facebook ya.
0: Facebook,
1: RB Atambua. Kalau mau yang langsung ke toko boleh, kita di Naresa kilometer 10 nenduk sana, pinggir jalan saja. Nanti di depan sudah ada tulisan RB Atambua.
0: Okay. Intinya lu kuat, dari sini langsung Naresa otowe. Bagus-bagus pokoknya.
1: Atau di Google Maps ketik saya RB Atambua sampai.
0: Terakhir pas Google bilang belok kiri, kiri jurang. Jurang itu yang viral di TikTok, lu bilang belok kiri. Kiri jurang, kiri jurang. Oke, seru sekali ternyata berbincang sama owner RB Atambua, kakak Anina, teman berdua. Ternyata tampil keren itu gak harus mahal ya kak ya. Dengan memilih pakaian yang tepat dan berbelanja secara bijak, kita bisa tetap modis sesuai gaya sendiri. Kalau pakai jaket yang mencolok, minimal di bawah tuh ya datar-datar sah, gelap-gelap ya. Di bawah sudah mencolok, di atas santai-santai sah. Kalau tidak putih, hitam. Itu masuk ya. Oke, terima kasih untuk kakak owner cantik ya, RB Atambua, atas obrolan dan tipsnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman semuanya. Kami berdua pamit dari ruang dengar kamu. Nantikan kehadiran kakak Anina nanti ya. Topiknya kita ganti lagi. Kita ngomong lain leh. Mungkin omong rambut kak. Oke, okay, bye-bye.
1: Terima kasih, bye-bye.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Sate Siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin
3: kamu
2: rumah
3: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambu, teman terbaik kamu dari Picek Kota sedikit lebih lama. Halo Nona, apa kabar? Udah lama ya. Aku baik-baik aja Nyong. Gimana? Mau ajak makan siang? Udah kenyang? Udah setengah dua? Udah makan habis? Tapi yang belum makan ya harus makan, karena ini waktunya untuk makan. Sulewat, harusnya jam 12. Oke, biar semangat, apapun yang ada makan aja, apapun yang ada minum aja, biar tetap semangat sama segala kesibukan, kegiatan dan pekerjaannya sepanjang hari ini. Oke, teman berdua, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga ya. Atlet Nasional Paralympic Committee Indonesia tiba di Bandara Internasional Chubu Central Nagoya Jepang Selasa kemarin, di mana Indonesia mengirim 103 atlet dan akan bertanding pada 12 cabur pada ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Kita tunggu untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

kita mau berdua dari Akbar sama Mingse lagi-lagi ya. Kok masih rindu? Iya, rindu banget, cuy. Oke, next guys, sebanyak 9 atlet muda dari berbagai daerah meraih beasiswa bulu tangkis 2026 dan bergabung dengan klub PB Jarum Kudus Jawa Tengah setelah melewati rangkaian seleksi ketat dalam audisi umum PB Jarum 2026 yang diikuti oleh 2140 peserta, guys. Oke. Jadi ketua tim pencari bakat audisi umum PB Jarum Sigit Budiarto ya mengungkapkan kalau audisi umum ini digelar di 3 kota ya, Pekanbaru, Makassar dan Kudus, dan ada sebanyak 67 atlet meraih super tiket untuk mengikuti karantina, dan jumlah ini kemudian menyusut menjadi 46 atlet yang melanjutkan seleksi hingga akhirnya terpilih 9 penerima beasiswa. Nanti kalau diadain lagi, kamu yang punya bakat, kamu seorang atlet, jangan lupa untuk ikut ya guys.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,
1: dipasang. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, Demam Radio balik lagi dan kita beralih ke informasi dari dunia entertainment, dari dunia music, selain informasi-informasi dari dunia olahraga udah lewat tadi. Kamu tahu kalau penyanyi Olivia Rodrigo menggandeng Caperon akan berkolab dalam versi remix lagu Expectation bareng sama video musiknya. Oke, udah dikabarin tuh di medsos IG dengan membagikan foto dirinya bareng Ron yang berpose di atas mobil warna kuning dengan plat nomor Expect Nines, oke. Okay. Nah, jadi bukan Nines tapi Eight ya, Eight. Oke, okay, lidah saya keluh kesah. Nah, jadi versi remix lagu Expectation ini ya akan dirilis pada Kamis besok jam 5 waktu setempat, disertai video music ya yang menampilkan Adele, si cantik Olivia, ada Ron ya, dan lagu ini tuh merupakan lagu dalam album studio ketiga Rodrigo yang baru dirilis berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya, di mana mereka dua ini tuh ternyata merupakan teman dekat dan sama-sama bekerja sama dengan produser sekaligus menulis lagu dan Negro yang dikenal produktif di industri music ya. Oke, jadi lagu ini akan menjadi single keempat dari album You Seem Pretty Sad milik Rodrigo setelah Drop Dead, The Cure and Stupid Song. Dan perilisan rekaman baru ini ya berlangsung ketika Rodrigo tengah menjalani tour Unrevealed Tour. Ya teman-teman, kita tunggu besok jam 5 sore.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.

teman berdua, kita beralih ke yang gak kalah seru, keren banget, karena penyanyi Britney Spears dikabarkan akan merilis lagu collab-nya dengan Justin Timberlake. She'll Never Be Me yang belum pernah dipublikasikan usai 25 tahun selesai digarap. Aduh, udah lama banget. Jadi lagu ini tuh bakal dirilis sebagai pertinjau edisi ulang tahun ke-25 album Britney yang akan diluncurkan pada 6 November mendatang ya. Jadi lagunya itu tuh direkam untuk album Spears yang berjudul Britney yang dirilis pada 2001. Saat itu dia bareng Justin menjalin hubungan asmara. Mereka tuh tulis lagunya bareng serta kerja sama dengan menulis lagu sekaligus produser Bradley Damon and Alex Craig ya. Dan lagu ini dirilis tanpa pemberitahuan di situs web maupun akun media sosial Spears. Selain melalui sebuah video singkat atau reel di halaman Facebooknya, bilang kalau lagu ini tuh punya satu dari 5 lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis dan akan dimasukkan dalam edisi peringatan album Britney. Wow, udah 25 tahun yang lalu ya. Dan perilisan ini menandai rekaman baru pertama Spears yang dipublikasikan sejak collab-nya dengan Will.i.am pada 2023. Mind Your Business. Kita tunggu aja kapan ya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Sate Siang di Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Santai siang di Produa FM.

0: Woi, lihat dia dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tarada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tarada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua yang lagi dengerin siaran kami di Pro 2 Tambua yang ada di Tambua, Malaka, TTU, Alor, atau mungkin kamu yang lagi di luar NTT yang dengar siaran kami lewat RRI Digital. Selamat sore. Saya menyapa kamu dari Kota Perbatasan. Ya, asik. Nah, di sore ini teman Pro 2 di sore ceria saya sudah menghadirkan, saya sudah berhasil terhubung ya dengan narasumber kita sore hari ini. Ini adalah salah satu gadis yang strong. Iya, luar biasa, orangnya hebat, dan mungkin ini bisa akan jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain ya. Tanpa berlama-lama lagi, ini adalah seorang petinju wanita dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Ada kakak Rahel, Nona Rahel Kahitimba. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore kakak.
0: Apa kabar, Nona?
1: Kabar baik kakak.
0: Kupang kemana? Cuaca panas sekali. Kok itu Kupang suhujan?
1: Kupang masih begini-begini sa dengan depung karang dan depung panas.
0: Oh, bekira di Kupang yang habis hujan dahulu nah sudah. Kotong biar kotong di sini, kotong yang panas sendiri di sini. Oke. Sebelumnya terima kasih Nona sudah meluangkan waktu sore ini untuk berbagi di Pro 2 Atambua, dan ini luar biasa sekali, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Saya langsung saja ya. Sebenarnya kesibukannya apa saja sekarang ini?
1: Kalau untuk sekarang kesibukannya masih seperti biasa, masih kuliah. Situ maksim juga, latihan juga. Itu saja sih kak untuk sementara.
0: Wow, tiga profesi dengan yang dikerjakan setiap hari. Ngatur waktunya gimana nih?
1: Kalau untuk atur waktunya pagi dari jam 5 itu, jam setengah 5 itu sampai setengah 8 latihan. Habis itu sambil menunggu waktu kuliah. Kalau masih sempat saya aktifkan aplikasi. Habis itu setelah waktu kuliah pas langsung masuk kampus begitu.
0: Wow.
1: Dan ini kalau keluar dari kampus aktif.
0: Keluar dari kampus lanjut maksim atau latihan?
1: Keluar. Iya. Langsung jalan malam sore jam setengah 3 baru latihan lagi sampai jam dah. Habis itu persiapan untuk narik lagi. Begitu saja sih kak.
0: Oke, jadi setiap hari kayak gitu ya. Pokoknya dia putar-putar seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong soal prestasi di dunia tinju, yang pertama, kenapa sampai suka tinju? Ini seorang perempuan tapi suka dengan olahraga tinju.
1: Kalau awal itu dulu kecil begitu, dan akhirnya pas SMP itu saya sempat cari di mana yang ada apa tempat latihan bela diri, tapi dulu belum kepikiran untuk tinju yang saya carinya bela diri. SMP-nya saya voli, tapi masuk SMA itu yang saya mulai cari sasana tinju, dan sudah di SMA saya mulai tekuni tinju dan sampai sekarang.
0: Oke, berarti sudah dari SMA tekuni tinju.
1: Iya, SMA kelas 2 semester 2
0: kayak. Oke. Kenapa sampai, kan bela diri lain kan bisa karate atau mungkin taekwondo, tapi kok yang dicari tinju?
1: Apa ya, Kak? Selain apa ya, di tinju itu apa ya? Oke, di situ tuh saya bebas untuk apa ya kak, di situ kan tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus ini atau tidak harus ujian-ujian, paling kita latihan begitu saja kak. Maksudnya saya tidak membedakan dengan olahraga yang lain. Memang saya mau juga, sempat juga dulu ikut silat, cuman tidak lama, tapi saya lebih menekuni di ini, tinju, kak. Mungkin jodohnya di tinju.
0: Iya, betul ya, jodohnya di tinju, makanya sudah kemana-mana saja ini ya, berarti hanya karena olahraga tinju begitu ya. Oke, menekuni tinju dari SMA kelas 2. Pertama kali naik ring itu langsung pertama kali naik
1: ring.
0: Oke. Oke, halo. Sudah? Halo, sudahkah? Oke. Halo? Oke, baik, nanti kita hubungi lagi ya. Mungkin biar ngobrol kita lebih enak lagi. Saya akan...
1: Halo.
0: Halo. Oke, nanti kita hubungi
1: putus
0: lagi.
1: Putus-putus, Kak. Suara putus-putus.
0: Oke.

0: Oke, kita kembali terhubung dengan atlet kita yang satu ini ya. Semoga jaringannya sudah aman. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana?
1: Halo,
0: okay, sudah Kak. Okay, baik. Kita kembali ya ke awal berarti ya. Nah, sebenarnya kan tadi alasannya karena lebih santai ya kalau ketika masuk tinju. Memang tidak membedakan, tapi lebih enak di tinju. Nah, pertama kali naik ring, apakah langsung ke kejuaraan atau masih ketika itu di latihan biasa?
1: Untuk ini masih latihan biasa dulu. Setelah saya satu bulan apa dua bulan latihan ya, lupa waktu itu, langsung ini ikut pertandingannya Popda.
0: Langsung Popda?
1: Iya
0: Pak. Wow, ketika itu mungkin terpilih waktu itu gimana tuh? Mental, perasaan dan lain sebagainya?
1: Apa ya?
0: Atau biasa?
1: Perasaan mungkin senang, cuman masih ada gugup-gugupnya karena pertama kali naik ring. Tapi puji Tuhannya waktu itu awal naik ring itu memang hasilnya saya juara dua yang awal-awal itu.
0: Oke, langsung juara dua ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, wah itu hebat sekali tuh. Akhirnya dengan juara itu memotivasi untuk terus latihan berarti ya?
1: Iya Kak, tapi sempat ini juga, sempat latihan sempat jarang-jarang waktu itu di 2023 itu baru lanjut untuk latihan sampai saat ini.
0: Oh, karena apa? Covid atau karena apa waktu itu mungkin?
1: Setelah Popda itu kan untuk kejuaraan-kejuaraan ini kan sudah berkurang. Oh, jadi selesai Porvov ya waktu itu, Porvov 2022 sudah, saya sudah ini. Dari Popda itu sudah, karena apa ya, mungkin waktu itu sibuk ini juga tugas, jadi apa ya Kak, saya jarang untuk latihan. Tapi lanjut kembali ke 2022 itu sempat ikut Porvov juga. Setelah itu masih sempat off latihan karena waktu itu juga saya ada kerja lain. Jadi sudah di 2023 kemarin itu dipanggil untuk seleksi prapon, dua kali seleksi prapon, akhirnya di lolos untuk prapon dan sudah mulai tekun sampai sekarang.
0: Oke, wow, luar biasa berarti ya. Nah, selama menggeluti olahraga tinju itu pertandingan yang paling asik dan seru itu ketika ikut di mana itu?
1: Pertandingan paling asik ya. Kalau saya sih semua pertandingan asik.
0: Oke.
1: Semuanya asik, dimana saja asik. Namun semuanya juga tetap berkesan. Tapi yang apa ya, yang masih terngiang-ngiang di memori saya itu di PON. Maksudnya saya bangga karena bisa lolos di PON. Dan dulu saya cuma anak kecil biasa yang hanya bermimpi untuk berlatih saja, tidak pernah bermimpi untuk saya sampai di PON. Tapi setelah saya sampai di PON itu, saya merasa bangga pada diri saya sendiri begitu, atas semua yang apa ya, atas semua perjuangan-perjuangan mungkin akhirnya saya membuahkan hasil dan bisa untuk lolos ke PON. Meskipun di PON kemarin itu saya gugur di seperempat final Kak, tapi saya tetap bangga karena menurut saya tidak semua orang untuk bisa ikut di PON kalau tidak punya niat begitu Kak.
0: Iya, kau mau lolos prapon saya setengah mati, apalagi PON ya.
1: Iya. Ya, lebih seperti yang begitulah.
0: Iya. Berapa kali ikut PON? Dua kali? Tiga kali?
1: Kalau PON saya baru pertama kemarin.
0: Yang di mana? Aceh atau yang di Papua?
1: Yang di Aceh Sumut itu Kak.
0: Oh, Aceh Sumut. Nah, tapi mohon maaf nih ya, saya bukan stalking, tapi saya lihat di Instagramnya kan sudah ke Papua kemana-mana. Itu pertandingan juga Kak atau apa itu?
1: Kalau ke Papua sih belum pernah untuk pertandingan, tapi dulu pernah ke Papua itu cuman ini saja, hari kerja mungkin dulu begitu.
0: Iya, oke. Nah, terus bagaimana keluarga, dalam hal ini orang tua mendukung seorang anak perempuan, khususnya bapak yang mendukung anak perempuannya untuk masuk tinju, itu bagaimana itu?
1: Kalau untuk awal-awal latihan tidak ada yang mendukung begitu, karena mereka masih orang kampung kan, kami kan dari kampung toh Kak. Jadi kalau mau bilang untuk dukung atau apa, nanti mereka tuh bilang masa perempuan maunya yang kasar-kasar.
0: Okay.
1: Pasti rasanya begitu, dan alasan mereka itu nanti bilang kalau perempuan latihan terlalu keras, terlalu berat, nanti jadinya mandul. Nah, oh, itu yang menjadi dengan mereka begitu. Tapi saya patahkan dan okay, saya lawan. Akhirnya saya ikut pertandingan itu sembunyi-sembunyi. Hanya saya mulai didukung itu saat saya mulai ini juara porprov, lanjut dipanggil untuk seleksi prapon, terus prapon. Nah, mulai dari situ sudah didukung, Kak. Jadi setiap kali pertandingan mereka selalu mendoakan, baik itu mereka bilang intinya apa ya, saya bisa bertanding dengan baik. Kita memang meminta hasil yang baik, tapi untuk semua keputusan itu Tuhan yang atur. Jadi kita tetap dukung dalam doa itu.
0: Oke ya, ini perempuan non gadis yang hobinya baku tumbuk begitu. Ya, nah kalau untuk sejauh ini kemenangan yang paling yang terbesar lah begitu, selain Porprov atau mungkin ada lagi Popda Porprov, ada lagi yang lebih tinggi lagi dari itu mungkin?
1: Paling itu saja sih, Kak. Kalau mungkin ajang yang lebih tinggi paling PON saja, Kak. PON.
0: Oke,
1: PON. PON itu saja.
0: Itu aja yang paling tinggi ya.
1: Iya. Nah,
0: kalau Non Rara sendiri mimpinya pengen sampai kemana lagi? Kan sudah di PON. Apakah mungkin lebih ya, masih ada mimpi lagi untuk
1: saya, untuk bermimpi sih, Kak. Saya masih punya mimpi, dan selain kemarin kan saya di PON memang ikut, cuman kan saya gagal. Hanya saya bermimpi untuk semoga PON kali ini, PON 2028 nanti itu saya bisa memberikan yang terbaik buat NTT, dan jika Tuhan izinkan saya masih punya mimpi untuk saya bisa berlaga di kancah internasional seperti SEA Games begitu, Kak.
0: Oke. Kita kan tuan rumah nih ya nanti 2028 ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Iya, itu mungkin sudah adakah bukan tekanan ya, tapi adakah dari pelatih sudah kasih tahu untuk gimana tuh mempersiapkan diri dan lain sebagainya?
1: Kalau untuk apa ya, persiapan mungkin setiap hari sih kami latihan kita latihan untuk persiapan, walaupun mungkin terbilang waktunya masih agak lama, tapi kami juga sebagai tuan rumah, kami tidak ingin untuk memberikan tontonan yang tidak baik, dan juga kami juga tidak ingin untuk prestasi kami sebagai tuan rumah itu anjlok begitu, Kak. Jadi kami persiapannya sudah mulai dari sekarang.
0: Iya, iya, iya. Oke, kalau kita berandai-andai pasang target lah ya, nanti di PON 2028 pengennya emas, perak atau perunggu?
1: Kalau saya sih pengennya emas, Kak, tapi semuanya saya masih berlatih, okay, dan saya berharap untuk apa ya, untuk mimpi saya itu bisa capai target emas gitu.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin saya agak sedikit ke belakang. Kemarin waktu di PON Aceh Sumatera Utara itu secara keseluruhan ada kan petinju dari hampir seluruh provinsi kan ada tuh. Kalau Nona sendiri melihat istilahnya kita dan kita itu seperti apa? Apakah memang mereka punya kapasitas yang lebih jauh dari kita, atau sebenarnya kita sama tapi kurang di teknik aja, atau gimana itu?
1: Sebenarnya kita semua sama sih, Kak. Cuman apa ya, mungkin ada faktor pengalaman juga, okay, karena kebetulan banyak senior-senior juga di sana gitu. Yang kemarin untuk yang saya jumpai itu kemarin mungkin dari NTT sendiri itu yang atlet PON-nya banyak yang orang baru begitu, sedangkan dari apa ya, dari daerah-daerah lain itu memang depo atlet tuh yang senior pengalaman di PON begitu. Tapi itu juga bukan alasan untuk patahkan mental untuk teman-teman petinju NTT, tapi sudah dengan hasil yang sudah cukup bagus lah.
0: Kalau kemarin kalah itu dari TKO KO atau mungkin kalah angka?
1: Untuk kemarin itu saya RSC injury, Kak, karena kan pas ronde ketiga itu saya mengalami cedera, jadi pertandingannya tidak dilanjutkan, jadi juri memprediksikan.
0: Tapi kalau berani lanjut mungkin agak beda ya depo hasil lah, kira-kira begitu.
1: Bisa dibilang begitu, tapi ya seperti itulah, kalah menjelaskan, menang merayakan.
0: Asik, iya, iya, iya. Oke, nah, Nona sendiri gimana nih? Ke depan apakah ini saya katakan ada beberapa profesi ya. Ini kedepannya memang mau fokusnya di tinju atau pengen jadi orang kantoran atau gimana nih sebenarnya?
1: Kalau saya sebenarnya ini ya, Kak, apa ya, untuk sekarang karena saya ambil jurusannya hukum, jadi saya tuh pengennya mau jadi pengacara begitu, Kak. Jadi mungkin kalau sudah wisuda itu nanti mungkin saya harus magang dulu sambil mungkin latihan, Tapi kalau di sela-sela apa masih ada waktu luang ya bisa juga sih untuk sambil narik kan begitu cari-cari kesibukan tambahan. Cari kesibukan juga ada penghasilannya kan begitu.
0: Iya, betul. Ini kalau jadi pengacara terus tiba-tiba ada batas salah di sidang, kira-kira bagaimana nih petinju sama?
1: Itu mungkin langsung pukul di
0: Iya, ya, tahu lah ya. Tapi ini keren sekali ya. Nah, kenapa mungkin tidak memilih guru olahraga begitu biar tetap ada olahraga-olahraganya?
1: Apa ya, Kak? Memang saya ini tidak cocok untuk jadi guru kayaknya, Kak. Karena apa ya? Saya tidak bisa lembut.
0: Oke. Paham ya.
1: Iya, saya apa ya, takutnya anak-anak misal kalau saya guru olahraga mungkin kan tidak menutup kemungkinan mungkin saya bisa mengajar SD, SMP atau nanti kita mengajarnya di SMA malah kita kena gombal dari murid kan.
0: Oh begitu. Masa kena gombal takutnya.
1: Kira sih kak itu cuma bercanda. Pengen aja sih karena memang sebelum saya di UPG ini saya sempat kuliah di UT juga jurusan hukum. Jadi saya tinggal melanjutkan kembali saja di sini.
0: Oke. Berarti tapi kan kalau di tinju juga bersinar nih ya. Ini mungkin dilema nanti ya setelah wisuda mungkin akan ada dilema. Kalau misalnya lebih memilih nih ya. Ini saya kasih pilihan yang mungkin agak-agak berat juga tapi kalau lebih memilih pengacara, olahragawan, atlet.
1: Saya pengen misi semuanya berjalan berdampingan bersama. Karena kan apa ya, Kak? Atlet nih kan kita tidak selamanya muda dan tidak selamanya kita kuat. Atlet pasti akan ada umur atau batasan umurnya itu. Jadi selagi umur masih bisa, selagi saya merasa masih kuat ya saya akan berjuang. Tapi ketika saya sudah merasa sapunya diri ini tidak lagi bisa untuk bertarung atau bertanding gitu, maka saya akan tetap tekuni apa ya pengacara gitu atau kerja apapun itu begitu.
0: Ya oke. Punya mimpi nggak nanti ke depan ada sasana sendiri begitu, sasana Rahel atau mungkin sasana apa begitu?
1: Sudah sih, sebenarnya saya ada mimpi juga dan rencana. Kebetulan di desa saya kan belum ada ini, belum ada ke sana, tapi kebanyakan teman-teman di sana tuh di kampung tuh memang mereka kayak lihat yang tinju-tinju nanti tuh mereka pukul-pukul sembarang gitu. Oh ternyata mereka ini kayaknya ada bakat begitu, jadi saya mungkin apa ya mungkin nanti akan dibicarakan lah dengan pemerintah daerah begitu.
0: Oke, wah ini luar biasa sekali ya. Nah berarti ini untuk sekarang ini cuman persiapannya menghadapi PON aja atau ada kejuaraan lain dalam waktu dekat?
1: Sebenarnya ada dalam waktu dekat mungkin nanti di Jakarta tapi belum tahu si NTT ikut atau tidak. Itu nanti ya di tanggal 19 bulan ini, cuman kayaknya masih ini sih kak, masih tunggu informasi selanjutnya.
0: Tunggu informasi selanjutnya ya. Nah biasanya kalau kayak ada pertanyaan keluar begitu memang diizinkan dari kampus atau gimana tuh?
1: Kebetulan kampus mendukung sekali atlet berprestasi. Iya. Jadi mereka ketika kami masukkan surat izin, mereka langsung ini memberikan izin begitu. Jadi kami bisa untuk apa ya kalau materi yang tertinggal itu nanti mereka kirimkan materinya. Adapun tugas itu nanti tetap dikirimkan dan kami bisa kerjakan lalu kumpulkan begitu. Iya,
0: kalau juara kasih keringanan toh atau gimana? Kau tuh mau bye-bye saya kira-kira begitu ya. Nah, Nana, di luar sana tuh ada banyak orang yang mereka tuh punya potensi, mereka itu juga punya apa kemampuan tidak hanya di bidang olahraga tapi mungkin tidak hanya di tinju tapi di olahraga lain atau mungkin di bidang lain, tapi mereka tuh kayak tidak mau untuk mengasah itu. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi mereka?
1: Beta punya pesan itu cuman apa ya, mungkin teman-teman mereka itu merasa takut atau mungkin mereka merasa ragu dengan mereka punya diri, tapi saya mau tekankan dan mau mengatakan bahwa jangan pernah ragu dengan kita punya diri, jangan pernah ragu dengan teman-teman punya talenta, karena kalau teman-teman sendiri meragukan teman-teman punya talenta, maka orang lain ikut meragukan. Oleh karena itu, teman-teman harus percaya diri dan yakinkan pada diri sendiri kalau kita itu bisa, begitu saja Kak.
0: Motonya apa sih sebenarnya?
1: Ya.
0: Ada moto? Moto hidup mungkin?
1: Apa ya? Kayaknya belum terpikirkan.
0: Masa sudah terpikirkan ya? Apa Alkitab begitu tebal tuh? Mungkin apalah yang menjadi kekuatan begitulah ya ketika ingin tampil atau ketika menghadapi sesuatu begitu. Ada enggak?
1: Ada sih, ada ayat yang biasa saya pakai untuk
0: pertandingan.
1: Nah, apa ya?
0: Apa? Masa lupa ini yang kotong bahaya apa sudah ini. Ya,
1: lupa lagi.
0: Iya.
1: Ya, ini Kak, yang segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Nah, itu sudah
0: Pak. Itu sudah ya. Oke, baiklah. Berarti istilahnya memang ketika di saat pertandingan atau saat ujian atau lain sebagainya, memang itu semuanya diserahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang beracara, mau kalah menang atau apapun hasilnya tetap ya begitu.
1: Iya, Kak. Karena kita boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan.
0: Wah, gitu. Terlalu keren ini. Sangat luar biasa sekali. Masih sangat muda, berprestasi, punya cita-cita yang besar, yang pasti ini saya sih yakin sih bakal tercapai semua itu.
1: Amin.
0: Ya, harus dikatakan dengan iman ya. Kalau gunung saya pindah apalagi ini hanya cuman begini, saya kayaknya bisa beterasa.
1: Iya,
0: oke. Okay. Nah, yang terakhir mungkin ada enggak pesan-pesan apa begitu yang ingin disampaikan sebagai motivasi untuk orang-orang muda NTT atau mungkin sesama atlet ke depannya begitu?
1: Kalau pesan-pesan untuk teman-teman anak muda NTT mungkin dalam kondisi apapun mau baik mereka bekerja atau tidak pun, saya cuma bilang bahwa ini keras, jadi jangan pernah merasa ini terlalu mudah untuk kita bisa santai. Mari berjuang dari awal supaya ketika kita sudah ketika kita muda itu kita harus punya cerita, kita agar kita menua itu kita menua dengan berbagai cerita. Dan untuk teman-teman atlet itu, untuk atlet NTT, saya cuma mau bilang semangat untuk semangat untuk berlatih, untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik supaya kita bisa memberikan prestasi yang membanggakan untuk NTT tercinta.
0: Asik, luar biasa sekali Nona Rahel dengan prestasinya ke depannya. Pokoknya kuliahnya semoga lancar, nariknya juga semoga lancar juga. Terus apalagi, latihannya lancar dan semoga cita-citanya bisa tercapai Nona.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih untuk waktunya sore ini Nona Rahel, dan Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Kakak, selamat
0: bertugas. Oke, makasih juga. Iya, itu dia ya narasumber kita yang sangat luar biasa, seorang anak muda, perempuan lagi, tapi sebagai ojek online, sebagai mahasiswa, dan juga seorang atlet tinju yang berprestasi. Luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda semuanya, kita sekalian untuk mau bangkit dan berprestasi, atau setidaknya melakukan sesuatu yang kira-kira berdampak atau bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Tetap bersama kami.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Sore ceria di Pro2 FM.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

sore ceria di Pro 2 FM.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Buddy.

0: Oke, 99,8 peradaban buat teman terbaik kamu masih di sore ceria ya, walaupun sudah gelap di luar. Iya, namun teman perlu sore ceria bakal hadir sampai nanti di jam 7 ya, atau pukul 19 nanti. Ya, sebelum lanjut ke lagu-lagu pilihan yang ada teman perlu dua, ada informasi di mana Bandara Internasional Patimura Ambon membatalkan 17 penerbangan domestik pada 12 dan 13 Oktober kemarin ya, akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan jarak pandang di bandara maupun sejumlah bandara tujuan berada di bawah standar keselamatan penerbangan ya. Sehingga General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Patimura, Johan Seno Acton, mengatakan jarak pandang di sejumlah wilayah penerbangan masih kurang dari 2000 meter sehingga berdampak pada keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Kita harapkan ini bisa segera berakhir ya, karhutla ini, dan segera ditangani sehingga tidak hanya asap yang menghalangi penerbangan tapi juga aktivitas di darat dan maupun masyarakat juga tidak terkena dampak dari kebakaran hutan yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Oke, kita akan lanjut dengan lagu-lagu pilihan yang lainnya. Tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Atambua.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, pahitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.
4: Only want me at parties when you've had a couple Jack and Cokes.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ya, 99,8 program teman-teman terbaik kamu, 55 menit lepas dari pukul 18 malam. Dan saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari sore tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan menghibur semuanya ya. Tetap dengerin program Tambo karena setelah ini masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk teman-teman semuanya sampai tengah malam nanti ya. Jadikan program sebagai teman dalam segala aktivitas kamu. Dan yang pasti Tuhan berkati. Oke, dari Geraha Siar Altria Tambua, saya Miki Daka pamit. Kita akan ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ya, baik, selamat malam semuanya. Izin perkenalkan, nama lengkap saya Roberto Primo, biasa dipanggil Robi. Saya mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kendana Wangi. Statusnya masih joker merah, jomblo keren menampung rahmat.
1: Asik, joker merah ya, jomblo keren menampung rahmat. Aduh, ini saya mau kopi dulu nih kata-katanya ya. Joker merah, jomblo keren menampung rahmat. Wow, bagus-bagus. Oke, kalau boleh tahu kakak orang mana nih?
0: Orang Keva.
1: Oke, Keva ya. Oh, oke. Okay. Boleh tahu di semester berapa nih, Kak?
0: Ini semester 3.
1: Oh, oke. Okay. Jadi nama panggilannya biar enak ngobrolnya, saya panggil siapa nih?
0: Panggil Robi.
1: Robi. Oke, Kak Robi ya. Baik, kita mulai dari yang paling mendasar dulu nih. Orang-orang kan sering berpikir nih, kalau masuk hukum itu pasti karena hafalannya kuat atau cita-cita mau jadi pengacara kondang ya, sekelas Hotman mungkin.
0: Okay. Terlalu jauh biasanya kalau begitu.
1: Iya betul. Itu, ya. Nah, kalau Kak Robi sendiri mungkin ya alasan pertama kali memilih masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendanawangi Keva itu apa sih?
0: Ini saya memiliki motivasi untuk menjadi masuk kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendanawangi itu secara pribadi yang pertama karena saya memiliki kecintaan terhadap ilmu hukum sebenarnya. Yang pertama, yang kedua, kalau saya memilih sekolah tinggi ilmu hukum itu, yang pertama karena dekat dengan rumah, yang kedua itu karena biayanya tidak terlalu mahal seperti sekolah-sekolah swasta lainnya yang mungkin sekitaran di NTT itu.
1: Oh. Seperti itu. Oke, baik, keren.
0: Dan juga yang ketiga ibu, ini awalnya itu saya tertarik di karena di sekolah tinggi ilmu hukum ini kelasnya ada dua, ada kelas reguler dan juga ada kelas khusus.
1: Oh ya. Begitu. Jadi oke, okay. Kalau kelas reguler sama khusus itu gimana nih mungkin bisa jelaskan?
0: Kelas reguler, ya kelas reguler itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan dari Senin seperti biasa pada mahasiswa umumnya. Dari mengikuti jadwalnya dari Senin sampai dengan ya paling Jumat takutnya satu hari. Kalau misalnya mahasiswa khusus itu jadwalnya Jumat dan juga Sabtu.
1: Oh oke. Okay. Tapi awalnya jujur tidak sih kayak penasaran begitu tidak dengan dunia hukum begitu?
0: Ya secara pribadi pada awalnya itu penasaran sekali karena. Ini bagaimana ya ceritanya? Karena kalau dilihat-lihat di paling sedikit di negara inilah seperti itu. Itu banyak pakar-pakar hukum lah yang melahirkan banyak-banyak bagaimana ya? Ini banyak orang-orang hebat itu dari orang hukum
1: orang
0: lah
1: hukum.
0: Begitu ibu.
1: Oh oke okay. Ya. Betul ya benar-benar banyak sih.
0: Hotman Paris, ini Ganjar Pranowo itu pada awalnya itu sarjana hukum ibu.
1: Oh begitu.
0: Dan lain sebagainya itu.
1: Keren banget ya. Jadi alasannya sangat realistis ya karena di hukum ini melahirkan orang-orang hebat gitu ya. Oke okay. Wow ini sih keren ya.
0: Alasan yang paling mendasar ini karena negara Indonesia adalah negara hukum.
1: Negara hukum, betul ya. Keren sih, pemikiran bijak sejak awal ya, berarti ya. Keren, jadi ya harus belajar tentang kepastian hukum ya, biar tidak gampang dibodohi orang juga ya, Kak ya.
0: Nah, seperti itu sih.
1: Oke, okay. Baik. Nah, kita bicara soal mitos nih. Banyak yang bilang anak hukum itu kalau nongkrong bukan yang gosip atau ngerumpi, malah ngomongin KUHP atau debat pasal. Apakah benar seperti itu, Kak Robi, sama teman-teman di STIH Cendanawangi kalau lagi kumpul begitu?
0: Kalau saya menceritakan sedikit, kalau misalnya ada kegiatan atau hal-hal yang kita duduk santai untuk ngopi ini kebanyakan itu kita melihat isu yang sedang ada di negara atau di daerah ya seperti misalnya kemarin kita contohkan yang kasus

0: Pesiral itu Dokter Ica, kasusnya Dokter Ica itu, kalau kita misalnya duduk kumpul, kita akan bicarakan itu dari segi berbagai segi hukum itu, kita sama-sama itu kita cari kira-kira seperti apa begitu. Kita kebanyakannya selalu duduk dan menghabiskan waktu, kalau misalnya ngopi itu menghabiskan waktu untuk membahas isu-isu yang sedang ada.
1: Oh, oke. Okay. Wow, keren ya berarti ya. Baik. Dan stereotipnya itu lainnya anak hukum katanya kalau selalu pakai kemeja rapi, celana kain dan pembawaannya formal begitu tiap hari. Mungkin gaya keseharian mahasiswa di kampus di Cendanawangi sendiri seperti apa sih, Kak?
0: Kalau misalnya seperti itu, kalau secara pribadi di kampus sekolah tinggi ilmu hukum Cendanawangi, biasa itu seperti mahasiswa pada umumnya itu. Oh. Berpakaian biasa, rapi.
1: Bebas, rapi ya.
0: Santai, tidak terlalu formal. Ya.
1: Oke, baik. Kalau pasti ada dong saat formalnya, seperti lagi sidang ya, mungkin ya.
0: Ada kegiatan formal berarti pakaiannya juga formal, alma mater.
1: Oke, begitu ya. Mungkin lagi sidang sempro atau kuliah dengan dosen tertentu ya. Tidak?
0: Ya, ada kalau misalnya ada kuliah umum, kalau dengan dosen tertentu mata kuliah berarti pakaiannya biasa. Tetap kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, terus ada kuliah umum seperti itu, pakaiannya alma mater.
1: Oh, oke. Okay. Wow, keren ya. Berarti sehari-hari ya tetap kasual ya, berkeras, sepatu kets gitu. Yang penting sopan dan rapi khas mahasiswa gitu ya.
0: Ya, seperti itu. Okay. Mahasiswa pada umumnya.
1: Wow, mantap ya. Penampilan santai, tapi tetap menjaga etika dan martabat kampus ya, Kak ya. Itu baru anak muda keren.
0: Ya, seperti itu ya.
1: Oke, okay. Nah, kalau pas lagi kumpul keluarga nih atau acara di kampung, pernah tidak sih Kak Robi tiba-tiba ditanya warga mungkin atau kerabat nih soal kasus hukum? Padahal masih status mahasiswa, mungkin bagaimana perasaannya?
0: Ini menceritakan sedikit ya Ibu, kalau misalnya kan di kampung saya Ibu, saya berasal dari Desa Epopa, Kecamatan Bibokitan Pala, mungkin bertetangga dengan Kabupaten Belu Ibu.
1: Oh, Anopo itu ya?
0: Ya, Anopo. Jadi di sana mas yang teman-teman seangkatan mahasiswa pada umumnya itu tidak ada yang kuliah di hukum.
1: Oh.
0: Hanya saya sendiri ya. Jadi banyak orang tua, banyak ini teman-teman yang lain, karena kadang juga mereka berpikir bahwa asumsi tentang orang hukum ini kan tentunya berbeda dengan yang lain.
1: Betul.
0: Jadi mereka datang untuk maksudnya kalau misalnya ada 1-2 kasus di kampung, misalnya ada macam kasus
1: tanah
0: gitu. Ya itu nanti mereka datang bilang, Kak Robi ini seperti apa, kira-kira ini bagaimana, lalu kita menjelaskan berdasarkan prinsip ilmu hukum begitu. Ya tidak sepaham bagaimana, tapi bisa menjelaskan sedikit-sedikit.
1: Wow, keren ya, jadi jawab sebisanya sesuai ilmu yang sudah didapat ya Kak ya.
0: Untuk sementara juga mohon maaf saya perlu sampaikan sedikit yuk. Yang pada saat saya kuliah di ilmu hukum di STIH juga, kemudian mungkin dia kualitas seperti apa saya juga tidak tahu, sampai saya juga dipercaya dari desa menjadi sekretaris BUMDES.
1: Wah luar biasa ya. Jadi Kak Robi ini belum lulus saja sudah jadi tempat konsultasi kepercayaan masyarakat ya.
0: Ya tidak seperti itu, hanya mungkin sedikit-sedikit.
1: Betul sekali ya, tapi kan jadi tempat konsul ya Kak ya. Oke, keren sih, kelihatan banget kalau Kak Robi ini calon penegak hukum yang diandalkan nantinya pasti ya.
0: Ya puji Tuhan, semoga tetap.
1: Oke, baik. Nah ini nih, suka ada bercandaan yang bilang begini Kak, jangan pacaran tuh sama anak hukum, nanti kalau berantem debatnya pakai pasal begitu. Mungkin berdasarkan pengalaman Kak Robi dan teman-teman gitu di kampus, benar tidak sih anak hukum itu orangnya tidak mau kalah kalau ngobrol begitu?
0: Iya, kalau mau bicara seperti artinya ada asumsi seperti itu, bisa benar dan bisa tidak. Karena begini, kalau misalnya berdebat itu ya kira artinya karena mungkin ini karena berlandaskan hukum, jadi ya kita berapa, kita tidak mau kalah lah istilahnya begitu. Jadi kalau misalnya disandingkan dengan ini hubungan itu, ya tentunya tidak mau kalah pada saat misalnya ada pertengkar dengan pacar, kan bisa juga pakai istilah-istilah hukum yang ada pasal-pasal
1: yang okay.
0: Kamu bisa pakai untuk itu. Jadi kalau misalnya begini, kakak, kalau misalnya kita secara pribadi, saya menceritakan kakak, ini satu kali itu saya masalah dengan sepacar, ya. Jadi ini dia marah bilang saya selingkuh. Jadi saya bilang begini, ini karena tidak ada buku, jadi saya bilang begini, saya belajar hukum, jadi ada satu asas pidana yang bilang siapa yang menuduh berarti dia yang membuktikan.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang sih gombal-gombalnya begitu.
1: Begitu. Wow, keren ya. Jadi anak hukum itu justru diajarkan untuk analisis objektif begitu ya kak ya.
0: Jadi begini ya, kalau misalnya kita anak hukum itu biasanya ya dilihat sebagai orang yang tidak mau kalah dalam debat. Karena apa? Kita debat itu butuh bukti, fakta dan dasar. Ya dasar, dasarnya dasar yang kita pakai itu dasar hukum, asas dan ilmu hukum yang terkait itu kita pakai semua, teori-teori dalam hukum itu kita pakai untuk menyampaikan, untuk meyakinkan lawan dengan itu fakta, ini bukti dan juga teori-teori di dalam hukum ini. Seperti
1: wow, keren sih. Jadi menurut saya kalau kita sama anak hukum itu justru kayak lebih adil dan mereka tuh paham perasaan pasangan ya, jadi tidak asal menuduh ya.
0: Ya kalau misalnya menuduh harus ada bukti.
1: Betul sekali. Oke, nah kita lanjut lagi ya kak ya, ngomongin soal tugas dan buku tebal nih. Mungkin seberapa stressful sih sebenarnya tugas-tugas di kampus, dan bagaimana cara kak Robi menikmati proses kuliahnya biar tidak stres begitu?
0: Kalau secara pribadi menikmati perkuliahan di STH itu menurut saya sangat luar biasa, karena yang pertama dosen-dosennya juga luar biasa semuanya. Ya, cara mengajarnya, cara mendidikkan mahasiswa juga ya dibilang sangat profesional. Jadi kami mahasiswa terima, artinya cara mereka mengajar itu pada umumnya kan mahasiswa terima dengan baik, jadi kami sangat menikmati.
1: Wow, keren sih ya. Baik, dan dosen, kita ngomongin soal dosen ya. Dosen di kampus hukum itu kan sering diidentikan sama sosok yang killer, terus seram begitu ya kak ya.
0: Nah, ya kadang ada dosen yang seperti itu juga.
1: Kalau dosen-dosen di STIH ini gimana karakter dan kedekatannya sama mahasiswa?
0: Ya kalau bicara soal karakter ibu, ya dia relatif ibu. Ada yang dosennya killer tapi dia sebenarnya penyayang ibu. Ya marah, artinya ada dalam situasi kondisi di mana kemudian namanya manusia, namanya anak dan bapak, anak dan mama, tentunya pasti ada salah, ada salah. Jadi kemudian ada dosen-dosen yang mendidik, mengajar dengan ya ungkap kadang-kadang marah seperti itu. Jadi ya kalau mau dibilang karakternya dosen itu relatif ibu.
1: Oke, betul. Jadi kalau menurut saya bukan marah ya kak ya, lebih ketegas nih kalau soal materi. Tapi mungkin di luar kelas mungkin sangat mengayomi ya, bisa diajak diskusi santai seperti kakak sendiri begitu ya.
0: Ini bar, sementara ini saya ada di rumahnya ibu kaprodi kami. Ada cerita-cerita.
1: Begitu ya. Oke, berarti bukan marah ya kak ya, tegas itu ya.
0: Ya.
1: Wow, keren sih ya. Oke, baik. Nah, mungkin kakak kalau nanti sudah resmi lulus dan meraih gelar sarjana hukum gitu ya, mungkin Kak Robi punya mimpi besar apa nih? Mungkin mimpi terbesar seorang Kak Robi nih, mau berkarir jadi apa nih?
0: kalau tujuan saya yang pertama untuk sementara, yang pertama itu bisa melindungi diri saya, karena tujuan dari saya belajar hukum itu untuk melindungi diri saya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat sekitar. Ya, kalau misalnya ada persoalan yang berurusan dengan hukum, tentunya karena saya belajar hukum, jadi ya saya bisa bermanfaat lah begitu. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalnya ingin berkarir di dunia hukum, untuk sementara mungkin ya ada niat bisa menjadi lawyer atau pengacara.
1: Oke, hakim, jaksa ya. Gitu ya.
0: Ya.
1: Amin kan ya, Kak.
0: Ya, syukur, amin.
1: Oke, pasti mau jadi penegak hukum yang bisa membela hak-hak masyarakat kecil ya, khususnya di daerah ya, kita ya, Kak ya.
0: Itu. Ya.
1: Luar biasa. Ini cita-cita yang sangat mulia dan bikin bangga ya. Semoga jalan menuju ke sana dipermudah ya. Kita aminkan ya.
0: Ya, Ibu.
1: Oke. Okay. Baik, terakhir nih pesan mungkin dari Kak Robi nih untuk anak-anak muda, teman-teman Pro 2 atau adik-adik SMA dimanapun berada yang mau pengen begitu kuliah hukum tapi masih ragu atau takut sama stereotip hukum itu berat begitu. Mungkin Kakak punya pesan apa?
0: Ini baik, terima kasih untuk teman-teman semua, untuk pendengar semua RRI yang berada di mana saja, dan untuk terkhusus untuk teman-teman adik-adik yang mau tertarik dan ingin mempelajari ilmu hukum, di kalau bisa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi saja, karena lokasinya lebih dekat, kampusnya lebih dekat, jangan cari yang jauh-jauh, dan juga tidak terlalu mahal kampusnya, terakreditasi juga baik. Jadi untuk teman-teman semua yang kalau misalnya punya keinginan untuk belajar hukum, boleh saja di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi.
1: Oke, ya. Kalau pesannya untuk adik-adik nih yang masih ragu dan takut nih sama jurusan hukum, mungkin mereka berpikir ah kuliah hukum itu berat nih, harus hafal begitu undang-undang yang begitu berlapis-lapis begitu. Mungkin pesan apa nih yang mau Kakak sampaikan?
0: Pesan untuk adik-adik yang sementara ini lagi takut, bukan takut sih, tapi segan karena belajar ilmu hukum itu kaitannya dengan hafal pasal-pasal, itu sebenarnya tidak benar. Karena kalau misalnya kita belajar ilmu hukum ini relatif, dia tidak pasti seperti ilmu-ilmu lain seperti matematika yang pasti 1 + 1 = 2. Kalau kita belajar ilmu hukum ini butuh penafsiran saja. Artinya ini, kalau dalam hukum, ilmu hukum sendiri itu argumen ini, argumen hukum hanya bisa dibantah dengan argumen hukum lainnya. Jadi dengan sendirinya bahwa misalnya ada argumen hukum ini bisa dibantah dengan argumen hukum lain, artinya bahwa dia relatif, tidak pasti begitu. Pasalnya pasti, tetapi penafsirannya tidak pasti begitu. Dia banyak penafsiran, jadi butuh logika untuk bisa menafsirkan itu, bukan ke ilmu-ilmu eksakta lainnya yang 1 + 1 = 2 begitu. Tidak.
1: Okay. Jadi kuliah hukum itu tidak berat ya, Kak ya?
0: Ya, secara pribadi saya menyatakan bahwa tidak berat.
1: Oke. Jadi teman-teman Pro 2 jangan takut ya, kuliah hukum itu seru ya. Jadi bikin kita kritis dan juga punya pandangan luas. Jadi tidak usah khawatir sama stereotip, masuk aja dulu gitu ya, baru belajar di sana ya, biar tahu nih. Oke, super sekali. Terima kasih banyak ya Kak ya untuk pesan yang sangat membakar semangat. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita yang inspiratif sekali malam hari ini.
0: Terima kasih juga, Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat malam dan bye-bye.
0: Selamat malam juga.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan seru dan santai bareng sama Kak Robi ya, dari Kampus TIH Cendanawangi di Kefa, teman Pro 2. Jadi terbukti ya, anak hukum itu tidak kaku, tidak melulu bahwa pasal kemana-mana. Dan pastinya seru diajak ngobrol ya. Terima kasih sudah mampir Kak Robi. Sukses terus dan semoga cita-citanya tercapai. Dana, saya Adelia masih terus menemani kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Pastikan kamu tetap pantengin terus Pro 2 Atambuah, karena setelah ini Adelia punya lagu-lagu hits yang siap menemani malam kamu, dan juga informasi-informasi ya seru dan menarik. Dan di jam 8 nanti bakal ada music live chat dari RRI Jakarta. Dan pastikan kamu tidak pindah frekuensi, Adelia masih ada di ruang dengar kamu. Dan jangan lupa makan malam ya, sambil pantengin terus Pro 2 FM Atambuah, teman terbaik kamu.

Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yoi, apa kabar kamu teman perdua? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
1: Yoi, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget ya pertengahan minggu nih.
0: Yes.
1: Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan salah-salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya, iya, iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edit.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu dekat apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang kayak. Jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya nggak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya. Yeah. Oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Iya kan, maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT-nya di sana. Haruka
1: udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tepat. Ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Michael
2: Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Benar.
2: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe?
2: Drivers itu.
1: Kylian Mbappe?
0: Salah, kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country. Mungkin
2: dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Okay. Oh,
2: kecuali Antartika.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila. Wow.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: patung. Kan? Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan long story short, akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Aduh, gak usah.
1: Seru. Gak buka just tip,
0: Nego aja susah.
1: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada Oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Kan romance lebih tepatnya.
0: Oh, okay. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, okay. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang.
1: Oke.
2: Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Okay.
0: Ya,
2: dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau nggak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang.
0: Bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah, itu masih okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisi waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih, dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: enggak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Oke.
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
0: Iya, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. Bener.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright.
1: Oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
2: Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu.
1: Oh,
2: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025 dilewati. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Wow, benar-benar.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Apa deh? Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen banget sama kamu.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya dia di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama siapa?
0: Chris John?
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke,
1: lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu tolak lagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila Gazelle. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu kan, lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Lagunya lain.
1: Benar. Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Benar-benar. karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan, ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener, modern gitu kan.
0: Bener.
1: Iya dan okay, bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Bener. Iya sih. Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu nggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Gak apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigi, bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat-set dikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Mm-hmm. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Iya.
2: Yeah. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat, baru landing langsung datang ke

0: Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Paham, paham, paham.
2: Alright, gokil, gokil, gokil. Okay, berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
2: Oh ada ya?
1: Oh di video.
2: Ada, bisa di streaming ya?
0: Iya udah ada.
2: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
2: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
2: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dylan ya?
2: Salah, bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh. Iya. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama Mile ya. Oh, salah film.
2: Kejadian
1: tapi itu sama-sama Gumer itu.
2: Iya bener sih.
1: Iya, salah sih.
2: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang apa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
0: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
2: Kacau.
0: And many more lah, banyak-banyak lah.
2: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu karanya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Alright.
1: Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Okay.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
2: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu.
2: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
2: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
2: Oke.
0: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy biasa aja. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
0: Mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
2: Sate. Susah juga ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Hasil
0: dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
2: Oke.
1: Terus.
0: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house, rumah. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari di sini juga.
2: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Benar. Adulting bahasanya.
2: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
2: Benar.

0: Oke, terakhir deh, mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue mikirin nih.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Alright, itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazel.
0: Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, okay, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
2: Okay,
1: pamit.
0: Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 3 malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia di sini. Jarum jam tepat menunjuk angka 9 malam, malam semakin sunyi, angin luar makin dingin, dan jendela di studio Pro 2 mulai sedikit berembun ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang jam segini masih terjaga, entah lagi ngerjain tugas, lagi jalan pulang kerja, atau justru lagi rebahan sambil menatap langit-langit kamar ya, selamat datang di ruang aman kita ya. Di jam segini biasanya topeng tegar yang kita pakai seharian mulai terlepas pelan-pelan ya. Jadi pura-pura bahagianya dipending dulu ya, karena malam ini Adelia siap menampung semua cerita, request lagu, dan cerita refleksi ya, isi hati kamu yang paling dalam. Oke, sudah ada pesan masuk di WhatsApp ya. Malam ini ada seorang teman Pro 2 yang tidak ingin disebutkan namanya. Dia cuma menitip pesan singkat, tapi rasanya menusuk ya. Coba kita resapi dulu teman Pro 2. Katanya, Kak Adelia, sikapmu seolah-olah kamu memilihku, tapi pada akhirnya kau membuangku. Aduh, baru jam segini ya, aduh, tapi rasanya ulu hati langsung kena hantam ya. Singkat tapi perinya berasa sampai ke tulang. Buat kamu yang nulis pesan ini, Adelia tuh bisa merasakan sesak yang lagi kamu tahan saat ini ya. Kamu tahu tidak sih apa yang hal yang paling jahat dalam sebuah hubungan atau proses pendekatan? Itu bukan penolakan di awal, bukan kata, oh kita tidak cocok nih di hari pertama, tapi harapan palsu yang dibangun dengan sangat rapi. Jadi ketika seseorang datang memberi perhatian berlebihan, menanyakan hal-hal kecil soal hidupmu gitu ya, membagikan ceritanya dan membuat kamu merasa jadi orang yang istimewa di hidupnya gitu. Tapi aduh, Adelia tuh jadi sedih banget ya kalau ngomongin ini ya. Kamu tentu berhak berpikir ya kalau dialah pelabuhan terakhirmu gitu ya. Karena sikap manisnya tuh seolah-olah berbisik, aku memilihmu. Jadi kamu tuh kayak dibikin percaya kalau tempatmu memang di sampingnya gitu. Tapi ternyata begitu kamu sudah menurunkan benteng pertahananmu, begitu kamu sudah menyerahkan seluruh isi hatimu, dia pergi begitu saja, meninggalkan kamu tanpa kepastian, atau malah dengan mudahnya berpaling ya, seolah kamu tidak pernah berarti apa-apa. Aduh, rasanya seperti diangkat tinggi-tinggi ke langit lalu dijatuhkan begitu saja ke tanah. Sakit banget sih ya. Rasanya kayak dibuang ya setelah semua ketulusan kamu habiskan buat dia ya. Dan secara psikologis manusia itu memang mudah lulus sama konsistensi dan perhatian teman Pro 2. Jadi jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri karena sudah terlalu cepat terbawa perasaan. Kamu tidak salah, kamu tidak bodoh, kamu cuma seorang manusia biasa dengan hati yang jujur, yang berani mencintai secara utuh. Jadi yang salah itu siapa? Yes, yang salah itu dia yang berpura-pura siap menampung hatimu, padahal tangannya sendiri masih menggenggam masa lalu. Atau mungkin cuma menjadikan kamu tempat persinggahan sementara pas dia lagi kesepian. Ingat ya teman Pro 2 ya,

Orang yang benar-benar memilihmu tidak akan pernah membuatmu merasa dibuang. Orang yang tepat tidak akan menjadikan hatimu seperti tempat penampungan sementara. Datang saat butuh, pergi saat sudah bosan. Jadi kalau sekarang dia membuangmu, anggap saja semesta lagi menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Jadi tempatmu itu di atas sebagai prioritas, bukan cuma pilihan cadangan pas dia tidak punya opsi lain. Jadi jangan sampai kamu mengemis tempat di hati orang yang bahkan tidak paham cara menghargai ketulusan. So, buat kamu yang lagi nangis sendirian di kamar malam hari ini, usap air mata kamu pelan-pelan. Malam ini boleh sedih, boleh galau, peluk diri kamu sendiri dan bilang, terima kasih ya sudah bertahan, kamu berharga. Besok pagi kita buka lembaran baru lagi dengan kepala tegak. Jadi spesial buat kamu yang lagi merasa dibuang, dipatahkan harapannya. Adelia putarkan satu lagu yang deep banget sih ya, menemani mas rasa galau kamu malam hari ini, Taman Pro 2. Jadi dengerin baik-baiknya, jangan sampai ada dusta di antara ya kita ya, Taman Pro 2 ya. Dan letakkan bebanmu, biarkan lagu ini yang mewakili rasa sakitmu ya. Dan Adelia masih di sini menemani kamu sampai dengan jam 11 malam. Jadi buat yang mau request cerita refleksi seperti ini, curhat, boleh banget di 0851-3728-7493. Ada Adelia di sini yang menemani kamu.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Sadil Yamanek mengucapkan, terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati, sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari ini ya. Dari Jalan El Tarya Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam penuh keberkahan bagi seluruh pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk menghirup udara segar, membuka mata, melangkahkan kaki, dan kembali menjalani kehidupan. Semoga setiap langkah kita hari ini bernilai ibadah dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nur Inaya, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, hadir menemani Bapak Ibu dan seluruh pendengar melalui renungan pagi kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu jangan takut masa depan selama Allah menjadi sandaran. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa takut memikirkan masa depan? Takut bagaimana kehidupan kita nanti? Takut apakah kebutuhan keluarga akan tercukupi? Takut apakah anak-anak kita akan berhasil? Takut apakah pekerjaan kita akan bertahan? Takut apakah cita-cita yang kita impikan bisa terwujud? Ada pula di antara kita yang hari ini tersenyum di hadapan orang lain, tetapi diam-diam menyimpan banyak kecemasan di dalam hati, memikirkan utang, memikirkan kesehatan, memikirkan pekerjaan, bahkan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Begitulah kehidupan manusia. Kita seringkali merasa gelisah, bukan hanya karena masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga karena membayangkan masalah yang mungkin datang esok hari. Namun, saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita ingat. Masa depan memang tidak kita ketahui, tetapi masa depan kita tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak tahu pintu rezeki mana yang akan terbuka. Kita tidak tahu jalan kehidupan mana yang akan Allah pilihkan untuk kita. Akan tetapi, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah, betapa menenangkan ayat ini bagi hati seorang mukmin. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang bertakwakal itu akan menghadapi ujian. Allah juga tidak menjanjikan bahwa semua keinginan kita akan terwujud persis seperti apa yang kita harapkan. Namun, Allah mengajarkan kepada kita agar menjadikannya sebagai tempat bersandar dan menggantungkan harapan. Artinya, ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan menjalankan kewajiban kita, jangan biarkan hati kita terus-menerus dikuasai ketakutan. Sebab kita memiliki Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu pendengar setia yang dirahmati Allah, lalu apakah tawakal berarti kita cukup berdoa tanpa melakukan apa-apa? Jawabannya tidak. Seorang ayah yang ingin keluarganya hidup berkecukupan harus bekerja dan mencari rezeki yang halal. Seorang ibu yang menginginkan anak-anaknya menjadi soleh dan soleha harus mendidik mereka dengan penuh kesabaran. Seorang pelajar yang ingin meraih cita-cita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Begitulah pula kita semua. Jika ingin masa depan yang lebih baik, kita harus berusaha memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, menjaga ibadah, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Kita merencanakan, Allah yang mengetahui mana yang baik. Kita mengetuk pintu-pintu ikhtiar, dan kita memohon agar Allah membukakan pintu yang membawa kebaikan. Inilah tawakal yang sesungguhnya. Hati bersandar kepada Allah, sementara anggota tubuh tetap bergerak melakukan kebaikan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencemaskan hari esok hingga lupa memperbaiki apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jika hari ini kita bisa bekerja, bekerjalah dengan jujur. Jika hari ini kita masih bisa beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jika hari ini kita bisa meminta maaf, maka jangan menunda. Jika hari ini kita bisa membahagiakan orang tua dan keluarga, lakukanlah selagi Allah masih memberikan kesempatan. Sebab masa depan yang baik dibangun melalui ikhtiar dan doa yang kita lakukan hari ini. Saudaraku, pendengar setia yang dirahmati Allah, satu hal lagi yang sering membuat hati kita takut menghadapi masa depan, yaitu kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain sudah memiliki rumah, sedangkan kita masih mengontrak. Melihat orang lain karirnya berkembang, sedangkan kita masih jalan di tempat. Kita melihat orang yang anaknya berhasil, lalu kita khawatir terhadap masa depan anak-anak kita sendiri. Tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal dan menganggap kehidupan kita kurang beruntung. Padahal, setiap manusia memiliki ujian, waktu, dan jalan kehidupan yang berbeda. Jangan menilai seluruh kehidupan kita hanya dari satu bagian yang belum berhasil. Jangan pula menganggap Allah tidak menyayangi kita hanya karena doa kita belum terwujud sesuai keinginan. Boleh jadi sesuatu yang kita inginkan belum Allah berikan karena waktunya belum tiba. Boleh jadi jalan yang kita anggap sulit justru mendidik kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan boleh jadi ada nikmat besar yang selama ini kita abaikan karena terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki. Maka mari kita belajar bersyukur. Kita masih diberi nafas, masih memiliki kesempatan untuk bertobat, masih bisa memperbaiki ibadah, dan masih dapat berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Selama kita masih hidup, pintu untuk memperbaiki diri masih terbuka. Jangan takut menghadapi masa depan. Takutlah jika hari ini kita berhenti berusaha, berhenti berdoa, dan mulai menjauh dari Allah. Bapak Ibu pendengar setia yang dirahmati Allah, Ketika kecemasan datang, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Jangan hanya mencari ketenangan dari apa yang kita miliki, tetapi carilah ketenangan melalui hubungan kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub." Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketika pikiran terasa berat, ambillah waktu untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Ketika hati gelisah, perbanyaklah istighfar dan berdoa. Ketika merasa tidak sanggup menghadapi masalah, ingatlah bahwa kita dapat memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuat. Tidak semua masalah akan selesai dalam satu malam. Tidak semua doa langsung terwujud sesuai harapan kita. Namun, jangan berhenti mengetuk pintu rahmat Allah. Dan teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita belum mengetahui bagaimana jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Akan tetapi, kita tidak harus mengetahui seluruh jawaban hari ini untuk tetap melangkah dengan penuh harapan. Cukup lakukan bagian kita sebaik mungkin, kemudian serahkan perkara yang berada di luar kemampuan kita kepada Allah. Bapak Ibu pendengar setia yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, marilah kita tanamkan dalam hati kita 3 pesan sederhana. Pertama, jangan takut terhadap masa depan yang belum terjadi. Hadapi hari ini dengan iman, ikhtiar, dan doa. Kedua, jangan pernah menjadikan dunia sebagai satu-satunya sandaran. Jadikan Allah sebagai tempat bergantung, sebab hanya Dia yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Yang ketiga, jangan berhenti berusaha hanya karena keadaan belum sesuai harapan. Bisa jadi melalui kesabaran dan ikhtiar hari ini, Allah membukakan jalan kebaikan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan sebuah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghani. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Ya Allah, tenangkanlah hati kami dalam menghadapi hari esok. Kuatkanlah iman kami ketika menghadapi ujian. Mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, dan berkahilah keluarga kami, dan tuntunlah langkah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jangan biarkan ketakutan terhadap masa depan membuat kami melupakan-Mu. Jadikanlah Engkau sebagai sandaran hati kami, tempat kami memohon pertolongan dan tujuan utama dalam setiap amal kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian renungan pagi kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi penguat hati, penambah iman, dan pengingat agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nur Inayah, pamit undur diri, memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tetaplah semangat menjalani hari ini, jangan berhenti berbuat baik, dan jangan takut menghadapi masa depan selama Allah menjadi sandaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM atau buat teman terbaik kamu lagi dengerin Just Music.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Sudah lagi pacaran.
2: Kamu lagi dengerin Just Music. Just Music. Let's go.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Melsi dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambua. Teman terbaik kamu, welcome back teman Pro 2. Senang banget bisa kembali menemani pagi kalian. Di sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Ini acara kesayangan kita bareng sama saya yang siap menemani perjalanan, aktivitas dan segala kesibukan kamu-kamu di pagi ini. Ini lagi dalam suasana ujian ya, buat adik-adik di bangku sekolah tetap semangat aja. Dan gak terasa banget, ini baru jam 6 lewat tapi mataharinya udah tinggi. So buat kamu yang udah bangun pagi, yang udah terbiasa olahraga, jangan lupa meluangkan waktu untuk ya olahraga dikit lah ya, biar tetap fit dan energik. Oke, pokoknya buat kamu yang sekarang lagi siap-siap ke sekolah, semangat. Yang mau berangkat kerja, lancarkan rezekinya. Yang sedang di jalan, hati-hati, jangan buru-buru, karena kita tuh pengen sampai tujuan dengan selamat. Dan buat yang masih berjuang berdamai dengan alarm yang tenang di pagi ini, kalian tidak sendirian. Ada yang alarmnya berbunyi 5 kali tetapi bangunnya tetap di menit-menit terakhir ya. Siapa itu? Ayo ngaku. Oke, teman berdua, pagi itu sebenarnya kesempatan baru. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini kita punya kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki yang kurang dan melakukan satu hal kecil yang membuat hidup kita tuh lebih baik. Ah, ini kata-kata bijak, kata-kata penuh cinta, penuh semangat buat kamu. Setelah opening tadi kita dengerin lagunya dari Lalisa ya, alias Lisa Sawadika, dan itu adalah Salam Allah Thailand. Sawadika. Oke, kamu jangan kemana-mana, guys.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Semara! Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, dari Dere sama lagunya Robik menemani pagi kita. Kamu tahu teman pro 2 kalau sinar matahari pagi membantu tubuh tuh mengatur ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur kapan sih kita merasa terjaga dan kapan sih tubuh bersiap untuk beristirahat. Nah, jadi kalau memang memungkinkan, coba kamu nikmati cahaya alami pagi hari ini sambil jalan-jalan santai ya, atau melakukan peregangan ringan, karena tentunya tetap sesuaikan dengan kondisi cuaca dan jangan menatap matahari secara langsung. Pakai kacamata woi, pakai kacamata ya. Apa hubungannya? Ini tuh informasi yang ringan dan menarik buat mengawali hari kamu. Ditambah lagi dengerin lagunya Dere. Wow, santai tapi menenangkan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Warga Tambua dan sekitarnya, kangen rambut keritingmu tampil on point lagi? Tenang aja, Pulang Studio bakal mampir ke Tambua tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026. Mulai dari curly styling, cutting, curly permanen, sampai produk andalan Ikal Komplit. Semuanya ada untuk memanjakan rambut ikalmu. Yuk booking sekarang di Instagram pulangstudio_katarinacurly atau di katarina_curly. Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Spara Pro 2 FM, Tambua, teman terbang kamu.

Lanjut lagi teman berdua, selain informasi sehat yang udah aku share buat kamu, kali ini aku selipin ya informasi yang penting banget buat kamu semua di pagi hari ini. Ini wajib ya didengarkan teman berdua, karena ini emang lagi viral, menggelegar sekali ya masalah ini. Karhutlah guys ya, sampai-sampai ketong yang ada di Tambuhan ini juga dampak, terkena gitu ya. Terkena dampak, kok kebalik ya ngomongnya. Jadi infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA yang disebabkan kebakaran hutan ya dan lahan ini sudah dalam jumlah yang mengkhawatirkan, terutama pada balita. Nah guys, per 12 Oktober terdapat 277.075 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak. Ada dari balita dari 0 sampai 5 tahun, ini mencapai 62.400 kasus ya. Dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharman ya mengatakan kalau data ini akan terus dipantau untuk mendeteksi peningkatan kasus dan memperkuat respon kesehatan. Kita aja kayak terdampak ya, kayak kabut-kabut gimana gitu, langit malam itu seharusnya indah ya, penuh sama bintang sama bulan, tapi kayak ketutup kali ya sama kabut asap ya teman bro dua. Tidak bagus, parah sumpah. Oke, jadi pada bayi, balita, ibu hamil, lansia dan penderita penyakit paru kronis termasuk kelompok rentan gitu ya. Jadi kudu hati-hati. Pokoknya hati-hati. Dan beliau mengatakan kalau masyarakat perlu menjaga rutinitas dan aktivitas anak di dalam ruangan karena udaranya itu lebih bersih. Selain itu perhatikan pula perubahan perilaku, gangguan tidur hingga pola makan ya. Jadi harus sering memakai masker teman pro 2. Gunakan masker medis atau masker kain secara berlapis agar lebih efektif menyaring udara ya. Jadi kudu hati-hati karena Kemenkes sampai per 12 Oktober kemarin mencatat 62.000 kasus ISPA pada balita akibat karhutlah. Oke, sekali lagi kudu hati-hati. Ini informasi yang penting banget yang saya selipin di pagi hari ini di Spada ya. Karena selain itu banyak banget informasi-informasi viral, informasi-informasi menarik dan booming yang bakal aku share buat kamu semuanya ya. Dari Indonesia kita mau jalan-jalan ke luar negeri dulu. Ini juga terkena dampak, selain Indonesia yang terkena dampak karhutlah di beberapa provinsi, di beberapa kota ya. Ternyata dampak El Nino ya itu juga kena gitu ya, ke air terjun terbesar dunia Iguazu yang akhirnya ditutup sementara. Kalau kamu mau cari tahu ya air terjun terbesar di dunia itu yang kayak gimana, ini yang lagi viral gitu ya, lagi viral gambarnya karena sekeren itu air terjun paling terbesar di dunia Iguazu ditutup sementara itu karena terdampak El Nino juga guys ya. Jadi air terjun ini berada di perbatasan Argentina dan Brasil ya, ditutup sementara bagi wisatawan setelah hujan deras yang menyebabkan debit sungai Iguazu yang meningkat drastis gitu ya. Dan melansir dari The Independent, kondisi ini tuh dikaitkan dengan fenomena iklim El Nino yang mempengaruhi pola curah hujan di sejumlah wilayah Amerika Selatan gitu ya. Dan pengelola Taman Nasional Iguazu di Argentina membatasi akses wisatawan. Saya lihat dari gambar sini dia punya air sungguh-sungguh coklat yang benar-benar banjir parah ini su. Oke, jadi Direktur Taman Nasional Iguazu sendiri mengatakan kalau penutupan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan karena hujan masih terus turun. Selain itu, volume air yang dilepaskan dari bendungan di hulu sungai Iguazu ya, itu juga belum menunjukkan penurunan. So, hati-hati kalau udah dikasih tahu harus hati-hati teman produwe ya, jangan melanggar aturan yang ada.

Okay, balik lagi kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Okay, sambil menemani pagi kalian, saya juga mau tahu nih, apa sih satu hal yang paling kalian syukuri pagi ini teman Pro 2? Setelah lagunya The Weeknd, enak banget ya di pagi hari ini. Mulai aneh-aneh, mulai bertanya aneh-aneh. Sudah, yang penting lu jawab, okay? Kalau boleh, karena masih diberi kesehatan ya, kalau diberi kesempatan, kamu mau jawab apa? Apa satu hal yang paling kalian syukuri pagi ini? Ya, apa kira-kira untuk menjawabnya? Saya memberikan kesempatan. Ya udah deh, saya bantu jawab ya. Mungkin masih diberi kesehatan teman Pro 2 ya, kayak bisa berkumpul bareng keluarga, atau mungkin punya pekerjaan yang harus diselesaikan, harus tetap bersyukur apapun pekerjaan itu, karena kamu bisa berdiri kayak lu bisa beli ini, beli itu ya karena pekerjaan kamu. Jadi jangan anggap remeh. Atau mungkin sesederhana masih bisa menikmati secangkir kopi dan juga teh hangat, plus sama roti paun, pisang goreng. Saya belum sarapan pagi hari ini, tapi kalau nemenin kalian kayaknya jadinya kenyang ya. Ya udah teman Pro 2, itu sedikit penyemangat aja buat kalian, dan saya akan tetap menemani kamu dengan energi positif, karena radio tuh bukan cuman soal lagu dan suara, tapi juga soal kebersamaan yang membuat pagi tuh terasa lebih menyenangkan. Kamu setuju enggak? Harus setuju guys, harus ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

99,8 kamu 82 FM Hatambu, teman terbaik kamu dari Pamungkas ya, Adam. Itu maknanya itu mendalam banget pokoknya untuk kalian para kaum Adam aja deh. Karena sesuai judul ya, teman berdua ya. Okay. Next, aku masih punya satu informasi yang viral banget. Ini kita mau otw jam 7. Jadi tetap semangat dengan aktivitas kamu yang lagi di jalan, yang lagi siap-siap, atau mungkin alarmnya udah berbunyi 10 kali. Pokoknya di snooze lagi, tambah 5 menit lagi, tambah 5 menit lagi, terserah lu. Bangun mending. Oke, teman berdua, ada satu kompetisi peragaan busana ibu hamil yang mencari dewi kehamilan menjadi potret kontras dari angka kelahiran Taiwan yang terus menurun. Jadi emang lagi viral banget kayak di Jepang yang katanya bahkan mau membayar ya orang-orang yang mau tinggal di negara mereka karena saking adanya penurunan angka kelahiran. Jadi kayak makin berkurang gitu ya orang-orangnya tuh, gimana teman berdua? Oke, ini kompetisi yang sebenarnya kayak unik ya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Taiwan, jumlah populasi penduduk negara ini memang turun berturut-turut pada bulan September menjadi 23,21 juta ya. Dan angka kelahiran dilaporkan turun 10,45% dibandingkan tahun sebelumnya, dan penduduk berusia 65 tahun ke atas itu mencapai 20,7% dari total populasi. Nah, kan mereka kurang orang kan? Enggak kurang sih sebenarnya. Kayak menurun aja gitu ya. Sebanyak 7.700 bayi lahir pada bulan September, turun 899 dari tahun sebelumnya, di mana angka kelahiran kasar tahunan itu adalah 4,04 per 1000 orang. Yang pintar ngitung angka, oke, boleh. Yang enggak, skip ya kalau saya ngomongin soal angka-angka. Yang pastinya angka kelahiran kasar Taiwan tuh bervariasi ya. Di mana ya, kayak mereka tuh punya angka penurunan yang terendah banget gitu ya. Dan ditambah lagi tingginya biaya hidup di Taiwan membuat banyak anak muda tuh merasa tidak mampu untuk punya keturunan. Bayangkan, kayak mereka tuh skip punya anak gitu karena mungkin gaya hidup atau enggak mungkin apa itu tadi ya, biaya hidup juga tinggi banget. Dan dengan adanya gelaran kompetisi peragaan busana ibu hamil ini menjadi potret kontras dari terus merosotnya angka kelahiran di Taiwan ya. Ini tuh sebenarnya kayak nyentil gitu ya. Ayo ya yang mau memperbanyak keturunan, langsung aja silakan. Ngomong apa sih maksudnya? Kalau punya pasangan, menikah dan memperbanyak keturunan. Tapi kalau di Jepang, kayak di Taiwan tuh mereka kayak skip gitu. Kalau punya anak, bahkan punya anak pun kayak gak mau terlalu yang banyak-banyak. Seperti yang saya bilang, mungkin gaya hidup dan biaya hidup yang mahal guys.

Jadi serba salah gak sih teman pro 2 ya, kalau udah putus ketemu mantan tapi dia sok cuek kayak ih lu siapa sih, sondek kenal. Ya stres juga sih, padahal kan kita pengen bersilaturahmi gitu, karena kamu pernah mengisi hatiku yang kosong. Tapi gimana kalau kebalik, kamu punya mantan dari pacaran itu dia baik, tapi setelah jadi mantan malah baiknya itu 2 kali lipat. Itu yang dirasain sama Juicy Lucy. Kamu itu berhenti tersenyum kayak gitu. Kamu itu bukan malaikat. Kamu harus jahat-jahat biar aku berhenti mencintai kamu. Aduh, kamu galau yang mana nih? Kamu lebih memilih mantan yang cuek, pura-pura gak kenal kamu, atau mantan yang tetap baik? Ayo, ayo, ayo. Aduh, kalau tetap baik mah gak bakalan jadi mantan ya teman pro 2 ya. Tapi itu cuman lagu, makna dari baik hati miliknya Juicy Lucy ya. Ya udah deh, kita tinggalin Juicy Lucy dulu. Aku mau ngajak kamu buat jalan kaki gitu ya, jalan-jalan. Jalan ya, jalan-jalan di seputaran kompleks perumahan atau mungkin di sekitaran perkantoran, naik turun jalan El Tari, turun naik. Tapi kamu tahu, jalan kaki bareng pasangan justru itu bisa bikin hubungan lebih sehat ya. Iya. Kalau jalan sendirian saya enggak mau, kalau sama pasangan ya pasangan ini siapa dulu ya. Oke, kita bakal check and recheck. Kamu tahu, jalan kaki bareng pasangan mungkin

terdengar kayak aktivitas sederhana, tidak membutuhkan tempat khusus, alat olahraga mahal, atau jadwal yang rumit. Cukup keluar rumah dan jalan bareng. Tapi di balik aktivitas ini ternyata ada manfaat lain yang berkaitan dengan hubungan pasangan. Oke, jadi pasangannya itu adalah pasangan resmi, pacar, tunangan, atau mungkin suami atau istri ya. Jadi bukan teman, itu gak ada manfaatnya. Yang ada ketongson jalan ya, gibah sepanjang jalan, jadinya gak sehat ya. Melansir dari Science Daily, riset ini dari Brigham Young University menemukan pasangan yang rutin melakukan aktivitas fisik bersama itu cenderung melaporkan komunikasi yang lebih baik, kemampuan menyelesaikan konflik yang lebih efektif, serta tingkat stres dalam pernikahan yang lebih rendah. So, luangkan waktu untuk jalan bareng gini ya. Siapa tahu jalan kaki menjadi aktivitas yang paling banyak dilakukan ya di waktu yang kamu tentukan bareng pasangan kamu gitu. Karena mereka memang membuat dalam sampel gitu, mereka membuat dalam penelitian. Jadi temuan mereka tuh menunjukkan kalau berolahraga bersama pasangan meski dalam skala kecil tetapi signifikan, itu dapat membantu kemampuan pasangan menyelesaikan konflik dengan lebih damai. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas fisik bersama dan kualitas pernikahan. Dan studi ini juga menunjukkan ya, teman Pro 2, membuktikan kalau jalan kaki secara langsung menyebabkan hubungan menjadi lebih harmonis. Nah, gimana? Kamu mau jalan bareng sama pasangan, sama teman, atau sama hewan piaraan kamu? Ya, ajak jalan-jalan yang mana nih teman Pro 2? Terserah kamu aja deh guys.

0: hasil.
1: Buat balik dulu ani pegang.
2: Beh.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
3: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
4: Kok enggak bisa?
3: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengembangkan.
6: Para Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Okay, Akbar sama Ming Seko masih rindu setelah bercanda. Astaga, bercanda maksudnya. Aduh, kalau lupa-lupa terus. Kan itu lagu yang lagi viral-viral banget. Okay, kalau ngomongin soal viral, kamu tahu ternyata New York, yaps, gak salah dengar, bener ya. New York menjadi peringkat satu kota paling banyak tikus di Amerika Serikat. Saya gak mengada-ngada, guys. Kamu tahu perusahaan pengendali hama nasional di Amerika Serikat, Terminix, merilis daftar tahunan kota-kota dengan tingkat populasi tikus terbanyak di negeri Paman Sam. Dan kota Detroit di wilayah Midwest mencatatkan lonjakan dan menembus posisi 10 besar untuk pertama kalinya ya. Dan laporan ini disusun berdasarkan data layanan penanganan hama di lebih dari 300 cabang Terminix di seluruh AS sepanjang tahun lalu gitu ya. Dan kota New York and Los Angeles masih kokoh mempertahankan posisi pertama dan kedua sebagai kota dengan ancaman hama tikus terparah. Sementara Philadelphia naik ke peringkat ketiga. Aduh, ngeri-ngeri sedap ya kalau tikus. Cicicit. Nah, kota-kota besar lain yang kembali masuk dalam daftar besar meliputi Houston, Chicago, Washington, Washington DC, Boston, and Dallas. Tapi sorotan utama tertuju pada Detroit ya, yang berhasil naik dari peringkat ke-11 dan resmi menggeser posisi dalam deretan 10 besar kota paling dipenuhi oleh tikus. Jadi New York, kamu mau kesana hati-hati karena itu terlalu banyak tikus ya, apalagi tikusnya segede gaban. Hati-hati ya. Dan Terminix menambahkan bahwa volume sampah makanan perkotaan, tempat sampah terbuka, gang sempit, hingga bangunan tua dan jaringan saluran air bawah tanah menjadi ekosistem ideal bagi koloni tikus untuk tersembunyi. Cek di rumah gitu, ada makanan yang suka buang-buang sembarangan, adakah tempat-tempat sampah terbuka yang udah berseliweran kemana-mana sampah-sampahnya, apalagi gang-gang sempit sampai bangunan-bangunan tua tuh, dicek and read.

0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan, tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah,

0: Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
1: Nggak boleh. Permintaan pertama saja, tidak ada kata terima kasih.
0: Iya deh, makasih deh Jini. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
1: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
0: Ya Jini.
1: Emang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
2: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.